0: kalau lihat kondisi pakaianmu seperti itu.
1: Sinta menoleh dengan senyum licik. Kalau mau saya kancingin, tarifnya beda, Pak. Satu kancing, 1 juta.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds. Any sounds.
3: NBS Radio.
2: Any sounds.

0: tadi si Pak De tisuk-isuk ngomel-ngomel weh, marah-marah sendiri. Kenapa di Pak De sih?
1: Itu ayam kesayangan gue hilang dari kurungan, Kom. Gak tahu kemana. Padahal itu ayam Bangkok, mahal lagi gue beli dari temen gue.
0: Udah atuh, tenang weh heula. Tenang dulu, Pak De. Nanti dicariin lah sama Kokom. Nih, makan dulu nih. Sate buatan Kokom. Gratis Kokom hari ini buat Pak De.
1: Nah, enak ini satenya. Tumben lo bikin sate. Sate apa ini?
0: Sate ayam. Tadi pagi ada ayam lari masuk ke warung Kokom. Terus Kokom tangkep. Gak ada yang aku punya. Ya Kokom suruh Kang Engkus potong itu ayam. Ini udah dibikin sate. Enak kan, Pak De?
1: Ayam putih yang jalunya panjang, gede.
0: Iya benar. Nah, Pak De tahu sih.
1: Duh, itu ayam gua, Kom. Kenapa dipotong, Kokom? Mana udah jadi sate tuh ayamku, ayamku.
0: Nah, meneke tehe. Tapi enakan pada satenya. Udah habis lagi tuh.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
2: NBS Radio.
4: NBS Radio.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festival

0: Radio. Any sounds.
1: NBS Radio. Any sounds.
2: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.
1: Any sounds. NBS Radio.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Kesehatan mental di balik scroll. Sobat NBS, media sosial itu seru, bisa bikin ketawa, iya nggak sih? Bisa dapat info dan bisa terhubung. Tapi hati-hati, scrolling tanpa sadar bisa bikin otak capek loh. Apalagi kalau yang muncul di beranda adalah perbandingan hidup orang lain. Kalau mulai merasa cemas atau gampang tersinggung setelah bermain medsos, itu tandanya tubuh minta jeda. Coba atur batas waktu bermain, atau kurasi akun yang lebih positif. Kesehatan mental itu investasi jangka panjang, dan kita berhak punya ruang yang tenang.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Obrolan kecil yang menyelamatkan banyak hal. Sobat NBS, dalam rumah tangga, kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh. Sobat NBS, dalam rumah tangga kadang yang bikin jauh bukan pertengkaran besar, tapi hal-hal kecil yang gak pernah dibicarakan. Coba biasakan ngobrol ringan setiap hari, walau cuma 5 menit. Bahas apa saja, makanan hari ini, mimpi aneh semalam, atau rencana kecil weekend. Obrolan sederhana itu seperti bensin kecil yang terus menyalakan mesin hubungan. Dari hal-hal kecil itulah, rasa dekat akan tumbuh.

0: PS Radio.
1: NBS Radio.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyala,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

Dance.

0: SBS Radio.
1: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
2: Ada yang bilang cinta itu soal kebahagiaan, tapi selingkuh itu soal keahlian. Selingkuh itu jangan dijadiin bercandaan. Tahu gak sih selingkuh itu apa? Selingan indah bikin keluarga runtuh. Bukan hanya runtuh saja, tapi hancur berantakan. Hati hancur, rumah tangga hancur, masa depan pun hancur. Makanya hati-hati sebelum perselingkuhan itu terjadi, ada baiknya kita pelajari penyebabnya dan juga cari solusinya. Semua orang bisa mengatakan cinta, tapi tidak semua orang bisa benar-benar setia. Perselingkuhan bisa terjadi pada berbagai ragam pasangan. Baik pasangan yang masih pacaran, baik yang sudah tunangan, pasangan muda, pasangan tua. Tidak luput dari yang namanya perselingkuhan. Tapi apa sih penyebabnya? Berikut adalah 3 alasan dan juga solusinya. Yang pertama, hilangnya kedekatan atau keintiman. Karena sudah nikah, jadinya nggak mesra-mesraan lagi deh. Eits, yang saya maksud bukan hanya dari segi fisik aja loh. Memang hilangnya kedekatan secara fisik seringkali menjadi faktor penyebab. Udah gak seromantis dulu katanya. Tapi bukan berarti harus PDA ya. PDA alias public display of affection. Bukan berarti kemesraan itu harus dipamerkan. Tapi kurangnya keintiman fisik, kurangnya minat untuk bercinta, mungkin memang bisa menjadi faktor. Dalam buku The Truth on Cheating, konselor pernikahan Gary Newman mengatakan bahwa justru faktor penyebab utamanya itu bukannya hilangnya keintiman fisik, tapi hilangnya keintiman emosional. Tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Suffering in silence. Menderita sih sebenarnya, tapi semua itu dipendam dan tidak dibicarakan. Akhirnya itu yang seringkali menyebabkan pasangan selingkuh. Solusinya, walaupun sudah punya anak 2, walaupun bahkan sudah punya cucu, luangkan waktu untuk pacaran. Nah, pacaran itu ngobrolin hal yang gak penting, yang penting ngobrol. Dan jangan lupa, physical touch juga penting alias sentuhan. Kadang sebuah pelukan bisa menyelamatkan sebuah perkawinan. Yang kedua, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari orang lain ternyata bisa mendorong seseorang untuk selingkuh. Dengan siapa pasangan kamu bergaul, itu juga mempengaruhi loh kecenderungan dia terhadap perselingkuhan. Ada sebuah polling di mana ternyata lebih dari 75% pria yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang bukan istrinya mengaku bahwa mereka melakukan itu karena teman-teman mereka juga mengkhianati istri mereka. Wah, keterlaluan. Nah, pengaruh lingkungan bukan hanya teman-teman saja, tapi juga termasuk tempat-tempat yang menggoda ya. Jauh-jauh deh pokoknya dari tempat seperti itu. Solusinya, jauhi orang-orang yang memberi contoh dan pengaruh buruk untuk kamu. Kalau mereka melakukan, bukan berarti kamu juga boleh melakukan hal yang sama. Jaga hati, jaga diri. Yang ketiga, terlalu sering di sosial media. Yep, I'm not kidding, saya gak bercanda. Ternyata menghabiskan terlalu banyak waktu di sosmed, resiko perselingkuhan katanya bisa meningkat. Zaman sekarang, semakin lama kamu asik di dunia maya, semakin tinggi juga nih resiko perselingkuhan akan terjadi. Hubungan virtual di dunia maya itu bisa menyebabkan argumen bagi pasangan di dunia nyata. Bahkan belakangan ini nih, kasus perselingkuhan yang berasal dari aktivitas sosial media itu sangat marak banget terjadi. Sosial media masing-masing dirahasiakan, aktivitasnya pun juga dirahasiakan, apalagi sampai berbohong. Waduh, ini bisa menjadi situasi yang perlu diwaspadai. Solusinya, nah, dunia maya memang terlihat mengasihkan. Tapi ingat, kamu itu hidup di dunia nyata. Jadi kurangin deh waktu screen time-nya dan mulai luangkan waktu dengan pasangan kamu. Mungkin dia pindah ke lain hati karena kamu juga sudah kurang peduli. Ingat, godaan akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Ingat juga, cinta tidak hanya berawal dari tatapan mata, tapi juga sebuah komitmen bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab bersama. So, jaga dirimu baik-baik dan jaga juga pasanganmu baik-baik. Oke? Okay?

0: jadi. Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

I took the long road across the ocean.

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS. Karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
2: okay.
1: Berunggu, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.

嗨。

0: SBS Radio.
1: Any sounds.
2: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
3: Halo Sobat NBS, apa kabar? Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda memiliki keluhan sakit perut? Apalagi kalau sakit perutnya disertai dengan rasa tidak nyaman di perut atau terasa begah, nyeri ulu hati, kembung, mual, dan perut terasa perih atau terbakar, itu tandanya Anda sedang menderita gangguan lambung. Oleh masyarakat awam, sering disebut sebagai sakit mah. Hal ini disebabkan oleh berlebihnya asam lambung. Bila asam lambung naik sampai ke kerongkongan, akan timbul gejala-gejala seperti berikut ini. Seperti nyeri dada, sesak nafas, dan dada terasa berdebar-debar. Inilah yang disebut sebagai gastroesophageal reflux disease, yaitu ketika asam lambung yang tadinya hanya berada di lambung, naik hingga ke kerongkongan. Pertolongan pertama pada gangguan lambung untuk mengatasinya adalah minum obat mah atau obat sakit lambung yang banyak beredar di masyarakat. Anda dapat membelinya di apotik, di toko obat, bahkan di minimarket. Apabila keluhan berlanjut atau tidak membaik, silakan hubungi dokter Anda untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sobat NBS, gangguan lambung dapat disebabkan oleh stres, infeksi lambung, pola makan yang tidak teratur, dan juga dapat dipicu oleh makanan pedas, asam, dan atau bersantan, serta dapat dipicu oleh minuman bersoda dan alkohol. Jadi, hindarilah makanan tersebut bila Anda memiliki gangguan lambung, dan biasakan untuk makan teratur. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
0: NBS Radio.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. Itu mah tahayul. 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo.
3: "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan.
1: Istri Udin tersenyum. "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
4: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Cerdak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa,
1: okay.
0: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: NBS Radio.
8: Pak Ade, tuh kopinya ngapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Pak Ade lagi sedih ya?
9: Iya nih kom, gue habis putus sama si Nita baru semalam.
8: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Karena rencana Anda mau nikah sama si Nita.
9: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Abis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
8: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti gak? Nggak kayak si Nita marah-marah terus.
9: Beneran kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
8: Di rumah sakit jiwa Pak Dek.
9: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu, dasar kokom.
8: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti, sogra.
9: Cocok-cocok, enak aja lu. Gua maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
10: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
2: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
0: NBS Radio.
7: Any Sounds.
8: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
9: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi. Jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah. Tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh, kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitar. Jadi, kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah, jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah. Dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke? Okay?

NBS Radio. NBS Rock.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Any Sounds.
10: NBS Music Info.
11: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Isyana Saraswati. Penyanyi berparas cantik yang satu ini banyak dibicarakan oleh pecinta musik tanah air, lahir di Bandung 2 Mei 1993. Ketika Isyana berumur 3 tahun, ia mengikuti orang tuanya tinggal di Eropa. Di usia 7 tahun, bakat di bidang musiknya sudah mulai terlihat ketika ia sudah bisa menciptakan dan menulis lagu sendiri. Sejak kecil, Isyana sudah pandai memainkan beberapa alat musik, mulai dari piano, saxophone, dan flute, dan juga memiliki suara yang merdu. Bakat bermusiknya yang cemerlang membuatnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan pendidikannya di Nanyang Academy of Fine Arts atau NAFA di bidang music performance saat usianya 16 tahun, sehingga ia hanya menempuh SMA sampai kelas 2 saja. Di Nanyang Academy of Fine Arts, ia belajar komposisi musik dan pipe organ, selain itu juga belajar membaca notasi musik. Saat kuliah di Singapura, ia juga sempat menjadi guru musik untuk mengisi waktu luangnya dan menambah uang sakunya selama di Singapura. Selain itu, ia juga sempat menjadi penyanyi opera. Bahkan ketika berumur 18 tahun, ia tampil memukau di depan publik Singapura dalam perhelatan bergengsi Asia Pacific Festival pada tahun 2011. 2013, ia berhasil memperoleh predikat cum laude dengan gelar diploma. Karena prestasinya yang cemerlang di Singapura, ia kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Inggris di Royal College of Music Britania Raya dan berhasil lulus dengan predikat cum laude dari kampusnya tersebut. Kemampuan dalam bermusik inilah yang kemudian membuat Sony Music Asia Pacific memberinya kontrak rekaman dengan persiapan perilisan album di dalam dan juga luar negeri. Namanya mulai dikenal sebagai penyanyi di tanah air ketika lagunya yang berjudul Keep Being You sukses mendobrak belantika musik Indonesia di tahun 2014. Kekuatan vokal serta lirik lagu yang pas membuat Isyana Saraswati menjadi perbincangan di dunia musik Indonesia sebagai penyanyi pendatang baru terbaik. Setahun kemudian, Isyana kemudian meluncurkan single lagunya yang kedua yang berjudul Tetap Dalam Jiwa di tahun 2015 yang kemudian menjadi salah satu lagu hits di tanah air. Di luar bermusik, Isyana sempat bermain dalam film berjudul Ranah Tiga Warna dirilis tahun 2015. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
12: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
13: kita buat menyenangkan,
12: Raisa,
13: okay,
12: Perunggu,
13: di antara pusaran ini,
12: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
14: Somebody bailed your ass out. Let's go. Down home to your left. I said to your left.
15: Ma'am, are these your belongings? Please, once you've confirmed, you'll follow officers and Allie through the exit ramp.
3: Ma'am, are you listening? Ma'am, this is not a beauty counter. I'm going to need you to comply. Ma'am, actually,
4: please. You say candidly, I used to get you in a quarter.

0: SBS Radio.
1: Any sounds?
2: Pade-pade, lihat kakak dia. Kamu bawa paper koko mah cakep. Superman ini teh Pak De, gantengnya. Nggak kayak Pak De.
3: Alah, basi ah. Masih lebih hebat gue daripada Superman.
2: Ih, Superman itu Pak De. Daripada emang nggak bisa terbang, kalau Superman mah bisa. Bisa bawa kokom kemana-mana deh, inget teh.
3: Ih, jelas dong gue lebih hebat daripada Superman. Lu mau tahu kenapa gue lebih hebat?
2: Mau coba Pak De, apa? Ayo.
3: Gue bisa 3 bahasa. Inggris bisa, Jawa bisa, Indonesia apalagi. Nah, Superman cuma satu, Inggris doang. Ya kan, hebatan gue.
2: Dasar arwah doa berkokok.

NBS Radio. NBS Britpop.

0: ADE, Kanada, Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa,
1: okay,
0: Perunggu,

Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

0: Sobat NBS, orang Jepang yakin bahwa dengan meminum teh bisa memperlambat penuaan di awal. Lantaran teh memiliki kandungan zat antioksidan yang amat tinggi. Negara China juga lakukan hal yang sama supaya fisiknya tetap tampak awet muda. Mereka kerap meminum teh, serta memang dapat dibuktikan kalau warga Jepang terlihat tampak muda dari usia sebenarnya. Meminum teh secara teratur juga Anda dapat lakukan di rumah. Cara mendapatkan teh juga cukup gampang loh, lantaran tersedia banyak di toko-toko serta pasar.
1: NBS Radio.
2: NBS Radio.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib lo minum satu gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
3: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
4: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
5: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bermania.
11: Kita buat menyenangkan
10: Raisa.
11: Okay.
10: Perunggu
12: di antara pusaran ini.
10: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: Any Sounds playing the music you loved NBS Radio.
2: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
3: Halo sobat NBS. Hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main ya sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
2: okay.
1: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit. Teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung. Boys,
4: speaker systems are offline. Any sounds?
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
5: NBS Radio.
7: NBS Radio. Any sounds?
8: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
9: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab. "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu." "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apa lagi yang terjadi nak?" Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
10: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor resiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor resiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor resiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor resiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds
5: NBS Music Info.
6: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil, sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998, Glenn bernyanyi solo, dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn, dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung, seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahun. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia promosikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
4: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.

info kehilangan dokumen. Sobat NBS telah hilang beberapa dokumen penting atas nama Dika Chandra Saputra, yaitu KTP, STNK sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi Z6874AAP tahun 2023 warna hijau atas nama Fitri Tiarani Putri Pratama, SIM C, serta kartu ATM BRI. Kehilangan tersebut terjadi pada tanggal 4 Juli 2026 di wilayah Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan telah dilaporkan secara resmi ke Polsek Jatinangor. Bagi Sobat NBS yang menemukan salah satu atau seluruh dokumen tersebut, mohon kesediaannya untuk segera menghubungi Dika Chandra Saputra di nomor 082130382596. Atas perhatian dan bantuan dari Sobat NBS, kami ucapkan terima kasih.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Malam, Mbah. Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Begini, Mbah. Rumah saya itu sudah 2 kali kemalingan, Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya. Supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi, Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu, di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah mbah, kalau kayak gitu sih gak usah pakai kayu-kayuan mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama mbah. Rasa kacau. MBS Radio. Any sounds. NBS Radio.

0: Masih bareng Joy di sini di Classic Rewind. Any sounds by NBS Radio, where the best music and heartbeat is one for anyone. Oke, sekarang saya bakal cerita sedikit ya tentang sebuah lagu yang mudah-mudahan ini juga lagu kenangan buat kita semua ya. Mungkin Anda tahu judul lagunya Torn Between Two Lovers. Nah, tuh. Ayo. Mbak Nasoro, tutup lagi. Torn Between Two Lovers. Jadi secara harfiah ini berarti bimbang.
1: Oh iya, Rain.
0: Miss you too, salam juga buat Mompi. Oke, okay, nanti kalau ketemu disalamin ya Nain ya. Oke, okay. Kenapa gak mampir-mampir sini dong? Sini tak mampir ya. Jadi tunggu, saya cerita dulu nih. Torn Between Two Lovers secara harfiah ini berarti bimbang atau terpecah antara dua kekasih. Nah, ini. Ya. Ini juga menggambarkan situasi emosional di mana seseorang ini dihadapkan pada kebingungan yang berat sekali. Mungkin Anda pernah merasakan. Nah, untuk memilih antara dua orang yang sama-sama dicintai.
1: Oh my God. Bisa begitu ya? Ada juga yang seperti itu ya?
0: Nah, ungkapan ini juga paling populer ini berasal dari lagu klasik ya. Ini pada tahun 76. Judulnya juga masih Torn Between Two Lovers yang dinyanyikan oleh Mary McGregor. Nah, jadi dalam konteks percintaannya lah ya di lagunya ini, kata torn atau robek atau terpecah ini menggambarkan rasa galau dan dilema yang dalam. Nah, berarti gimana ya? Kalau kita dengerin aja lagunya seperti apa sih sebenarnya? Ceritanya dari Mary McGregor ini buat Anda semua ini. Ya, kita dengerin Torn Between Two Lovers, Classic Rewind.

seperti itu kan? Ya mungkin sih ya, tapi kan gak semuanya seperti itu. Gue peduli kok lagu ini mah, yang penting enak didengar aja. Oke, okay, gak apa-apa, sama kok, sama. Oke, okay, kita lanjut. Klasik. Yeah.

Legacy di Jurassic Rewind, masih bareng Joy di sini, where the best music and how to be the best one for anyone. Selamat sore juga buat kemana-mana wahai atau iya, minggu kemarin saya izin ada keperluan keluarga, jadi saya nggak bisa siaran di sini ya, maafkan. Saya mau baby blue plus country, tapi mudah-mudahan ini juga pas buat Teh Titik ya. Salam sehat aja buat saya dulu, terima kasih buat Mbak Nata, Mbak Lumbu, Kang Pin, atur nuhun, siap, sami-sami Teh, mudah-mudahan juga pas ya. Terus juga ada Mang Aep, Kang Etan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan kabarnya sehat selalu, amin, sami-saminya. Pengen diplaykan lagunya RNG, Stone Young Me Do It. Oke, siap. Terus juga ada Mbak Sekar Magani. Magani Sekar. Oke. Nanti itu keluarga juga, keluarga besar yang biasa. Amin. Oke, mudah-mudahan semuanya juga sehat-sehat ya. Oke, kalau gitu kita langsung belajar biar gak terlalu lama juga nunggu di Klasik Rewind.

0: Okay, masih bareng Gary di sini on Any Sounds by NBS Radio, where best music and heartbeat as one for anyone. Saya masih terus menemani Anda di Classic Rewind untuk hari ini, tapi juga
1: tidak terlalu lama. Mungkin ya sekitar 15 tahun lagi saya bakal pamit.
0: Pamit. Ya udah, kita terusin Classic Rewind.

Desa. Oke, kalau gitu saya pamit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In Sounds by NBS Radio.

0: Cus.
1: Halo, selamat.
0: Any sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Well for the underground broadcast to the extreme.
1: Oke, selamat malam teman-teman, bareng lagi bersama saya Pohan dan
0: Iri.
1: Masih di Dead Air.
0: Dead Air.
1: Di hari Selasa jam 7 sampai jam
0: 9 malam.
1: Oke, bakal ditemani kita berdua. Oh, bertiga nanti kita akan kedatangan teman.
0: Ya.
1: Wedding. Salah satu teman kita dari Bandung juga ya?
0: Dari Bandung juga ada.
1: Dari Bandung juga. Oke, okay, salah satu soloist. Baru ini, baru tahun sekarang, baru rilis. Oh, baru tahun sekarang masih fresh.
0: Masih fresh.
1: Ya.
0: Nanti kita dengerin lah kita ya.
1: Ya.
0: Dengerin.
1: Tadi sebenarnya udah di ini ya, udah di spill dikit-dikit ya lagunya ya.
0: Udah di shout out dikit-dikit lah, okay. Tentang bahkan ini katanya baru ngeluarin EP. Baru EP ya?
2: Ya, lagi dibikin.
1: Oh, lagi dibikin EP
0: dan
1: on the way.
0: Single baru dua dan ada video klip ya.
2: Tiga.
0: Oh, tiga.
1: Oh, video klip.
2: Yang udah video klip itu udah dua.
0: Oke.
1: Okay. Okay. Siap. Oke. Okay. Jadi hari ini tuh kita kedatangan tamu juga,
0: yeah.
1: Lord Detak juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus kedatangan apa ya? Salah satu genre musik yang kalau misalkan saya bilang sih beneran fresh tuh. Ya kayak gini gitu.
0: Iya, gitu.
1: Serial yang gak monoton yang
0: Tapi
1: biasa kita dengerin.
0: Biasa kalau biasa ngedengerin Marilyn Manson kayak gitu kali ya dulu.
1: Mungkin, mungkin. Ya. Kalau misalkan di Bandung juga ada yang mirip-mirip industrial kayak si Koi
0: ya
1: kayak gitu. Cuman yang ini lebih modern.
0: Iya, lebih modern. Soalnya ngeliat tuh sama ini sama collab bikin sama DJ ya?
2: Iya.
1: Oh,
0: mendingan langsung aja lah ngobrol-ngobrol
1: sih. Iya. Boleh. Ayo.
0: Oke. Okay.

0: Silakan duduk di sini.
1: Okay. Iya. Di mana sini aja ya, enggak apa-apa ya.
2: Iya, di sini aja. Mangga.
1: Baik, boleh. Di
0: mana ya? Mangga. Pakai yang ini aja.
1: Di sini. Permisi ya.
0: Sip. Sip, kita mengudara. Halo, apa kabarnya nih Lord Dutak?
1: Baik. Apa baik. Kabar semuanya?
0: Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Sebelum kita nanya lebih lanjut, kita mau nanya dulu nih, pengen dipanggil apa sih?
1: Bebas aja sih, mau Lord, apa ketuaan ya? Ini kan masih muda-muda ya.
0: Ya, betul-betul. Jadi panggilnya apa nih, enaknya?
2: Lord aja, Lord aja lah, biar enak.
1: Ya, boleh-boleh Lord aja lah, Lord. Ya.
2: Gimana nih, sekarang si Lord Detak tuh, awalnya gimana sih?
1: Sebenarnya project ini aku iseng sebenarnya ya. Karena aku senang musik, terus aku bekerja di entertain juga. Terus aku lihat sekarang tuh musik-musik tuh sama semua ya.
0: Betul.
1: Apalagi musik-musik ya maaf-maaf ya, yang musik Gen Z ya terutama ya. Itu rata semua. Ini terus ngikutin ini. Nah, aku pingin sesuatu yang berbeda.
0: Betul.
1: Tingkat kejenuhan mendengarkan musik yang sama, nah itulah awalnya. Sebenarnya aku dulu kan bukan vokalis, tapi lebih ke bass ataupun instrumen lah.
2: Instrumen.
1: Lebih ke instrumen.
2: Dulu di mana gitu bandnya? Ada band?
1: Ada, dulu aku sempat di punk rock, di black metal ataupun
2: apa? Dulu
1: sempat di Discontract, di Crashcore ya. Terus sempat di beberapa band-band punk juga, termasuk Tiang Listrik dulu. Awal.
2: Oh, Tiang Listrik.
1: Dulu, tapi dulu ya.
2: Ya,
1: pas kebentuk ya, awal ya, tahun berapa itulah 90 mungkin. Terus sempat di Full Moon juga di black metal. Ya dan akhirnya kebentuk juga beberapa band-band black metal kan sekarang.
0: Berarti udah bisa dibilang senior ya Pak Iding ya?
1: Enggak. Baru netas kan
0: Ya proyekan yang ini baru netas.
2: Tapi kenapa ambil si ininya apa musiknya kayak gini gitu, kenapa harus industrial gitu, apa itu emang passion atau gimana gitu, apa yang sering dengerin gitu?
1: Karena kenapa aku ngambil musik industrial, karena industrial ini udah mulai istilahnya udah jarang dibawain.
0: Betul.
1: Terus udah mungkin sekarang anak-anak sekarang nggak tahu nih musik industrial itu apa. Padahal kan dulu banyak band-band.
0: Dulu banyak.
1: Di Bandung
0: dulu
1: tuh banyak lah. Apalagi banyak. Indonesia termasuk di Jakarta Sigma Edit. Terus di Bandung Coil, Cosma Edit. Kan banyak, masih banyak. Terus yang baru-baru Glossalia. Itu kan banyak-banyak lah istilahnya industrial. Nah, saya coba mengemas ini tuh biar memori-memori dan edukasi musik industrial itu ada buat generasi kita yang sekarang gitu.
0: Yeah. Oke, berarti basicnya dulu pun sebagai musisi.
1: Iya.
0: Yeah. Udah bikin-bikin lagu, jadi sekarang adalah hasil akhirnya mungkin.
1: Iya, ini sebenarnya project solo, iseng aja.
0: Oh, iseng aja.
1: Iseng. Ya, istilahnya... hobi lah ya.
0: Bisa aja tapi udah punya video klip 3
2: rilis.
1: Dua. Nah, ini lagi proses, yang satu lagi proses untuk pembuatan video klip.
0: Oke, kita doain semoga semuanya lancar ya.
1: Amin.
0: Terus apa sih yang diharapin buat anak-anak atau pendengar nih? Kalau misalkan orang ngedengar Lord Detak itu vibes-nya tuh pengen ngejarnya kayak gimana sih? Apakah yang marah, apakah yang gimana?
1: Sebenarnya kalau dalam lagu-lagunya si Lord Detak sendiri kan ini istilahnya mengungkapkan isi hati ya. Tingkat kecemasan, terus pemberontakan juga ada di sana. Ya maaf-maaf dengan sistem yang ada sekarang, mungkin nah disitulah kita maksudnya lewat lagu.
0: Berarti political issue
1: ada sebenarnya. Lebih kayak lagu yang mungkin dark system ya.
2: Nah, itu dark system gitu ya.
1: Dark system itu nyeritain tentang salah satu pola aturan-aturan yang basa-basi busuk lah istilahnya ya.
0: Janji-janji palsu.
1: Nah, itu yang dimana di ya maaf-maaf di media.
2: Yeah.
1: Di media janji-janji palsu. Sedangkan orang-orang yang sekarang itu pada menjerit. Dan itu tidak didengar oleh sistem ini.
2: Ya banyak lah, ya tahu sendiri lah.
1: Intinya lirik ini sesuai dengan fakta kehidupan kita lah, intinya itu.
2: Tapi si Lord Detak ini untuk ngeproklamirkannya tuh kapan sih emang? Udah lama atau?
1: Sebenarnya kalau untuk rilis single ini yang Dark System itu kemarin ya, 5 Juni ya kalau nggak salah 5
0: baru
1: Juni.
0: Baru dong, iya.
1: Ya 5 Juni. Sebulan, ya. 5 Juni.
2: Tapi si Roda Taknya sendiri adanya gitu pas itu? Pas mau bikin project ini dari kapan?
1: Ada kemungkinan ya kurang lebih 2 bulan ya mungkin ya.
0: Oh, 2 bulan. Oh, cepat berarti ngarapnya ya.
1: Iya.
0: Langsung tas.
2: Bro, ini mah kan tinggal masukin gitu, tinggal kita ulik gitu, ulik.
0: Tapi aku tuh kurang ngerti yang solo-solo gini teh kan berarti enggak punya pemain.
1: Sebenarnya kenapa aku bikin solo project sebenarnya kan aku dibantuin Lord Detak itu sebenarnya dua sebenarnya karena ada DJ
0: okay.
1: DJ aku dibantu DJ juga namanya Donzi ya. Donzi itu DJ aku dia yang membuat suatu gagasan Lord Detak sama aku ya. Bikin musik juga, aku bikin lirik juga, gitu.
0: Jadi
1: bareng collab.
0: Cara nggak ya. Langsung Biawi ya. Itu adalah produsernya.
1: Nah, yang netep itu Lord Detak itu cuman aku sama Donzi, udah dua itu. Tapi yang lainnya mungkin additional, collab kayak gitu sih.
0: Tapi gitar masih dimainin sendiri.
1: Mainin sendiri sebenarnya. Iya.
0: Masih bisa berarti.
1: Karena mungkin ada konsep akustik juga. Nah,
0: nanti terus kalau misalkan manggung nih,
1: ya.
0: Di live di.
2: Biasa manggung gitu.
0: Ya, manggung misalkan di kafe mana,
1: festival
0: apa. Bawa teman-teman berarti atau cuman berdua aja konsep.
1: Tergantung budgetnya sih. Balik lagi ya. Ya kan cost produksi ya. Kita berbicara real aja cost produksinya seperti apa gitu. Intinya gitu sih sebenarnya. Kenapa aku bikin solo ini? Biar mudah ketika kita mau latihan ataupun apa briefing kita enggak repot. Ketika kita manggung untuk full band kita pakai edisional aja.
0: Ya.
1: Tapi edisional tetap
0: betul. Sih. Tapi selama ini udah ada manggung-manggung pas rilis ini?
1: Belum, karena kita belum launching. Kemungkinan launching itu Agustus sekarang.
0: Nah,
1: ya kalian harus datang ya.
0: Iya. Teman-teman yang di Bandung, yang di luar Bandung, kalau misalkan mau undang Lord Detak nih, pengen tahu kayak gimana lagu-lagunya, terus aksi panggungnya, boleh hubungin langsung kemana?
1: Langsung aja ke DM bisa, langsung ke contact person di. Ada di Roboto Records, karena Lord Detak ini di bawah naungan Roboto Records dan Febianka Musik.
0: Oh, gitu. Ya. Berarti via Instagram.
1: Ya, via Instagram ya. Bisa atau bisa langsung ke saya di Detak TikToknya ya. Ada Detak Chaos atau Lord Detak sendiri atau di IG juga bisa di Lord Detak.
0: Oke. Teman-teman follow dulu teman-teman.
2: Ngomong-ngomongin ini, Om.
1: Ya.
2: Si Lord Detak sendiri buat produksi lagunya teh gimana sih proses produksinya gitu?
0: Nah iya itu juga aku nggak kepikiran nih.
2: Ada kesulitan atau kayak gimana gitu?
1: Sejauh ini sih nggak ada kesulitan ya. Kita bikin suatu gagasan, terus ini lagu bagus nggak? Oke coba ini dibikin. Terus udah dibikin mentahnya dulu kan?
0: Ya.
1: Proses terus aku isiin vokal sama liriknya. Nah dibikin lah, udah oke langsung ke teman aku. Nah yang kayak mixing atau itu teman aku justru namanya Roni, mungkin kalian udah tahu dulu ada nama bandnya Second Edge. Nah ini Roni lah yang dia istilahnya yang mixer terus masteringnya gitu. Jadi recording di dia aku tuh. Dan itu nggak prosesnya nggak lama, langsung kita ketika take red mentah langsung mixing udah langsung. Tapi maaf bukan AI.
2: Bro yang kayak gitu cepet bikinnya. Kita punya misalkan punya inspirasi, punya ide, langsung aja bikin kayak gitu mah.
0: Ya tapi kan kalau misalkan kita nggak ada channel terus nggak kenal orang-orang juga susah deh.
1: Ya sih.
0: Banyak relasi aja.
1: Ya intinya gitu. harus relasi lah, kedekatan juga ya.
0: Terus siapa yang bermain instrumen? Misalkan dari nol gitar dulu kah atau apa dulu kah? Yang masuk tuh?
1: Ya aku yang ini gitarnya seperti ini, terus masuknya seperti ini. Tapi Donji lah yang meracik semua.
0: Oh. Yang detail-detailnya ya. Itu Donji itu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, tadi juga didengar ini bukan drum yang drum ini ya?
1: Original.
2: Bukan.
1: Ini sampling ya, jadinya sampling. Karena aku nggak main AI sendiri.
2: Iya, paling gitu kan kalau misalkan nanti manggung, kalau misalkan ya di mana budget ya gitu, sampling, iPad plus DJ-nya kan, gitu kan.
1: Iya, gitu sih.
0: Berarti kalau misalkan main nih di komunitas, apa seharusnya?
2: Banyak sih ya, gini mah.
1: Kalau
0: alternatif kah?
1: Ini bisa masuk alternatif karena Satu, aku kan lebih seneng industrial itu karena aku seneng Nine Inch Nails, Marilyn Manson, ataupun heavy metalnya Korn.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak yang sekarang yang baru Kim Dracula ataupun apa gitu.
2: Iya.
1: Jadi ya karena seneng lagu itu loh, istilahnya genre-genre musik industrial, ya aku seneng ya. Otomatis pasti main itu di satu komunitas, ya itu pasti. Tentunya ya di musik cadas lah ya.
0: Iya, nah, iya, itu. Iya. Underground berarti masuk, alternatif masuk.
1: Alternatif masuk. Ya, grunge juga masuk sebenarnya.
2: Iya, kemarin juga ini ya sama Akis The Panic ya.
1: Iya, aku ada salah apa? Satu lagu sama collab sama Akis The Panic, dan yang bikin lagu itu Akis sama aku beberapa ya liriknya semuanya Akis sama aku.
0: Itu featuring.
1: Featuring.
2: Bro, The Panic dari zaman orang gini sih, dari zaman kuliah. Nonton ya, tribut tuh Radiohead sebagai gitu mah. Kalau mau Radiohead The Panic. Sekarang udah gak jarang lagi, The Panic tuh pengen, makanya pengen nonton ya sama Makis.
1: Iya.
0: Nanti nah, nanti Agustus diundang nih, ada
1: iya,
0: nih.
1: Iya, ada Akis, ada nah, Akis, ada pasti.
0: Okay. Rencananya di mana?
1: Rencana aku pengen sih di outdoor ya.
0: Oh, di outdoor.
1: Di outdoor, okay. Tapi kebanyakan sekarang di indoor kan ya. Lagi cari tempat dulu karena ada beberapa, ya maaf ya, istilahnya beberapa brand yang mau collab sama kita. Termasuk ntar ada mungkin salah satu legend di musik terutama elektronik ya. Mobil Derek pernah dengar kan?
0: Oh,
1: kemungkinan ada salah satu dan ya collab beberapa legend-legend lah.
2: Mobil Derek bro,
0: orang kuliah. Enggak SMA deh kayaknya.
2: Mun kamu udah suka dengerin The Prodigy mah kayak gitu lah.
0: Iya, zaman-zaman mobil Derek, terus botol smoker,
1: ya,
0: gitu-gitu tuh. Iya, SMA kayak gitu.
2: Nah, iya. Tapi kalau sekarang mah di pop juga banyak.
1: Iya, banyak-banyak.
2: Kayak si Alfa Liberta sekarang baru sering main kayak gitu, kayak mirip-mirip itu kan sekarang kayak 8-bit musik kayak gitu juga.
0: Mungkin bagi kita nostalgia, tapi kalau buat generasi yang sekarang nih yang baru ini fresh banget pasti.
2: New Wave kayak si Pet Shop Boys kayak gitu.
1: Iya, sekarang nah, banyak band-band ya kayak masukin musik-musik industrial.
2: Iya.
1: Kayak inilah ya hip metal juga yang masuk.
2: Iya.
1: Aku pun ada band baru keren juga tuh. Bandnya Iyas. Mitos Mistis. Keren itu.
2: Metal apa yang
1: keren banget?
2: Mitos.
1: Mitos Mistis. Itu keren, keren.
2: Sing itu Aichad.
1: Iya. Itu keren, itu keren. Iya, Aichad terus itu keren, itu keren. Nah, itulah kenapa sekarang kan udah mulai tuh tingkat kejenuhan kan?
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Karena itu.
2: Tapi itu si Mitos Mistis keren deh.
1: Emang keren.
2: Keresahannya si Iyas aja bikin itu. Bikin si Mitos Mistis.
0: Tapi emang beda ya band yang terkonsep dan tidak terkonsep. Kayak kita kan tidak terkonsep nih. Asal main we gitu.
2: Mainnya ya gitu. Prum-prum gitu. Jor-jor gitu.
0: Iya, ya. enggak mikirin.
1: Iya, betul. Iya.
2: Nirik asal-asal tuh masih tetek-tetek. Jadi bikin tag deh.
1: Iya. Karena kalau inspirasinya adanya pas kita di studio. Enaknya kayak gini nih. Oke, masukin. Ya udah langsung jadi. Ibarat kan kayak bikin tahu bulat. Dadakan. Karena kan yang bikin lagu itu moodnya kita ya. Kalau moodnya lagi enak-enak aja gitu-gitu.
0: Mood bener, sangat berpengaruh sekali.
1: Ya itu. Terus ini yang lagu Dark System ini kan solo. Nah kalau yang lain kan collab kayak sama Akis, yang Habit itu udah ada di Spotify juga ya di DSP. Sama yang In the Name itu kita collab sama awalnya itu sebenarnya In the Name dulu ya. In the Name collab sama Mr. Eric Odoto.
0: Tapi yang In the Name ini nggak dinaikin ke DSP
2: belum ya?
0: Ini.
1: Udah ada semua. Udah ada. Dan video klipnya juga udah ada yang itu. Karena ini di Bodangun Roboto kan, dan itu udah masuk salah satu istilahnya komunitas store music Beatport.
0: Oke, berarti di YouTube itu udah ada dua video. Satu Dark System yang paling baru
1: sama In The Name. Ya.
0: Oke, teman-teman yang di rumah bisa cek aja nih di YouTube-nya.
2: Di YouTube atau di Spotify?
0: YouTube-nya
2: atau?
0: Channel-nya apa nih?
1: YouTube-nya Roboto Records.
0: Roboto Records.
1: Tapi bisa di langsung aja Lord The Tuck, Dark System atau In The Name bisa, atau Mr. Odoto bisa. Karena aku sama Eric Odoto ya. Eric Odoto ini salah satu emang DJ legend di Bandung. Di zaman-zaman mungkin dia yang pegang Amare lah ya.
2: Dulu
1: Amare.
2: Dulu anak-anak spinach
1: dah
2: ada
1: kronik
2: gitu.
1: Ya Iwan nah, Stacy
2: kayak gitu.
0: Kalau masuknya harus pakai kemeja ya dulu mah
1: nah, nggak boleh pakai sana
0: nggak boleh
1: pakai sana pendek nggak boleh
2: Nah, gitu dulu tuh ada Sawadikap, Oldog.
1: Nah, itu Oldog itu salah satu ya penyokong aku ya. Oldog itu mobil derek ya. Sony.
0: Terus ada Mulyana.
2: Septi itu Dian tuh.
1: Oh iya,
0: Sawadikap.
1: Sawadikap kapungkap. Hap-hap lalu ditangkap.
2: Tapi untuk dari musik sendiri
1: ya,
2: jauh banget ya dari yang dulu gitu ya sama sekarang gitu ya.
1: Wow, jauh banget.
2: Kita dari sekarang dari software
1: ya,
2: gitu ya, kerasa gitu ya.
1: Iya.
2: Dan emang sekarang emang banyak dipermudah kan gitu.
1: Iya, sekarang karena di era digital ini ya banyak jadi analognya kan nggak ada ya. Padahal tapi saya sukanya analog sebenarnya. Lebih murni ya. Lebih karyanya lebih murni. Tapi kan tetap kita harus sebanding dengan di era digitalnya gitu.
0: Ya,
1: kita tapi harus sebanding lah gitu.
0: Tapi dong,
1: mengikuti lah kita. Gitu.
0: Buat hasil juga buat analog teh emang nggak bisa dibandingin
1: iya
0: ya sama digital ya.
2: Iya.
0: Analog mah nggak paling
1: udah jelas paling jernih lah.
2: Paling jernih gitu, udah paling oke lah gitu.
0: Bahasa iya nama KB frekuensi teh kadang.
1: Nah itu.
0: Gitu, iya sih emang beda feelnya juga beda.
1: Iya.
0: Ketika yang digital teh oh gini ketika yang analog benar-benar
1: iya kerasa kalau analog gitu. Jelas jernihnya itunya clearnya seperti apa gitu.
0: Berarti secara nggak langsung ini si Lord Detak ini satu pendewasaan.
1: Nah itu
0: pendewasaan dari dulu yang punk
1: ya,
0: dari yang apa lagi black metal sini ke industrial. Berarti yang diharapin nih buat alternatif industrial ini di kota Bandung sendiri deh, ada apa nih?
1: Kalau aku sih yang harapinnya ya anak muda sekarang ya khususnya lebih mengenal musik industrial tersebut.
0: Memperkenalkan dulu
1: ya sekarang. Itu tujuan misinya seperti itulah ya. Karena jujur aja musik industrial itu musik yang gak dimengerti karena ini kan pendengarannya bukan buat di sini,
0: iya bener,
1: tapi di luar.
0: Tapi buat sekarang udah ada komunitasnya nggak sih?
1: Kalau dulu mungkin ada, kalau sekarang udah jarang ya.
2: Jarang sekarang.
1: Jarang.
2: Dulu mah ada gitu, jadi ya ikut ya bareng-bareng kalau misalkan main, ngikut kayak ya gitu. Kalau mungkin ngumpul bareng ada gitu, tapi sekarang udah jarang sih.
1: Ya.
2: Awal.
1: Ya sekarang kebanyakan kan musiknya jatuhnya ke eksperimental kan.
0: Iya, eksperimental benar. Oke, Fading kita istirahat sejenak. Kita play dulu nih.
2: Enggak bisa sekarang mah enggak play.
0: Oh, enggak bisa.
2: Enggak bisa. Sekarang mah ngobrol lagi aja.
0: Kenapa?
2: Ini, ngobrol aja ini sama ini nih.
1: Oke.
2: Okay. Tuh Abian tuh di luar angkasa aja.
1: Oh, di luar angkasa.
2: Nah, oh nanti di luar angkasa tuh.
0: Apa tuh? Kai Azam. Oke, okay, berarti kita masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih, Fede.
2: Kan kalau misalkan lirik siapa yang buat?
1: Lirik ya saya. Sama teman juga ada beberapa isi, tapi ya kalau yang baru ini sekarang ya saya sama Akis yang habit, tapi ada satu lagi yang saya mau keluarin lagi itu saya sendiri pribadi semua.
2: Kalau yang habit itu ngomongin apa sih?
1: Habit tabiat kan, jadi sifat attitude ya seorang pemimpin yang ya maaf ya yang nggak amanah itu.
0: Karena baru-baru ini berarti yang diisukan ini pemimpin-pemimpin
1: nah,
0: sekarang berarti.
2: Kenapa ngambil yang political issue liriknya gitu? Kenapa nggak ya tema misalkan kisah seorang atau apa gitu tentang keluh kesah hidup atau
1: ya, gitu? Itu ada yang next itu ada.
2: Oh, ada itu.
1: Ya.
2: IP nanti berapa lagu rencana?
1: IP saya paling di 5 lagu lah.
2: 5
1: atau 6. Tadinya mau album kan. Cuman ya udah IP aja dulu deh. Karena kecepatan kalau.
2: Tapi asik sih kan.
0: Tapi kalau misalkan EP keluar ini yang Agustus ini masuknya showcase berarti.
1: Iya, showcase pasti.
0: Oh, berarti EP keluarnya dekat-dekat ini.
1: Iya, Agustus ini berarti kan.
0: Agustus ini. Tapi keluarin dulu kan baru showcase.
1: Iya, baru showcase karena istilahnya kan kita belum soft launching juga kan. Untuk launchingnya belum lagu-lagu ini belum launching sama sekali. Nah, ntar pas launching itu semuanya.
2: Pasti. Nanti ada itunya ada fisik atau digital aja atau gimana?
1: Kemungkinan ada fisik.
2: fisik.
1: Ya.
2: Rencana berapa banyak? Atau CD kayak itu berapa banyak?
1: Ya, special edition aja dah.
2: Almarhum as ya si Erwin, Erwin Asia Minor biasanya. Tapi kesana istrinya. Ya. Sekarang kok bisa ya gitu?
0: Rencananya CD atau kaset nih?
2: CD.
1: Pengennya sih kaset ya biar biar ini ya. Fisiknya kan biar biar orang tuh simpan ya, terus dengerin. Ya, tapi ya kita bikin bikin gitu dua ya aja. Ya. Kalau ada rezekinya ya. Ya pengen semoga, pengen juga vinil.
0: Ya. Oh.
2: Vinil mah mendingan album sih nanti ya.
1: Iya, album semua.
0: Siapa yang enggak mau ya zaman sekarang di albumin vinil gitu.
1: Ya, ya bertahap lah kita ya istilahnya sambil sambil menyelamin air.
0: Amin amin amin amin amin. Ini benernya enak kalau misalkan ada vinil teh di rumah dipampang gitu dipajang ya gitu. Kayaknya teh bangga gitu.
2: Udah dari soundnya juga beda sih. Enak gitu ini dengernya, feelnya beda si vinil tuh.
0: Emang sih.
1: Ya kalau vinil bersih banget ya.
2: Bersih ya.
1: Kualitasnya wow, jangan diragukan lagi lah kalau vinil. Harganya juga lumayan.
0: Iya dong. Ada minimalnya, cenah ada minimalnya.
2: Itu cenah kenapa namanya Lord Getak,
0: cenah. Oh iya, kita belum nanya ke situ.
1: Oh, Lord Getak. Sebenarnya kalau kalau kalau Detak sendiri udahlah, udah pasti di Bandung mungkin pada tahu ya Detak, Detak karena dulu aku di salah satu pernah diam di salah satu tempat komunitas namanya Detak Underground. Dan namanya itu neraka aku tak Detak dulu itu kan di Detak Underground tuh ada Kang Yayat ya, Yayat Jasad tuh oh, ada Jasad. Terus Ara Naked Truth terus ada Adan Dining Out ya banyak lah teman-teman kita di Detak itu. Barang salah jumlah. Satu salah satu di Underground yang emang notabene-nya pertama mungkin ya, ya di Bandung ya, ada Harder, ada Rioti kan. Ya, terutama kayak Reverse itu kan yang lama-lama. Nah, ya. Detak termasuk yang lama juga yang ada di Palaguna.
2: Oh, itu di Palagunanya.
1: Detak Underground. Ada Detak Underground sama gudang bawah tanah, Rizis. Nah, itu sama. Nah, itulah di sana Detak. Tiba-tiba ya itu Detak-detak jadi tapi cuma aku DTAK aja kalau yang Detak.
2: Samping itu kan samping gudang Underground kan?
1: Gudang bawah tanah.
2: Ah, gudang bawah tanah. Bahala bro beli kaset si BK kan di
1: situ. Ya, karena dulu emang lokal heroesnya ya di sana.
2: Sama kalau merchandise ya. SMA kan di situ.
0: Iya, di situ benar.
2: Di gudang bawah tanah zaman-zaman ada
1: kalau. Ya, kalau misalnya kalau ada mungkin kan Detak tuh peralihan ganti tuh jadi Surga Distro karena Uyung ya. Itu dokumentasi underground ada di sana semua sebenarnya. Foto-foto band-band dulu tuh ada semua semua di sana.
0: Sampai sekarang masih ada tuh.
1: Ada arsipnya. Mungkin arsipnya tapi di salah satu dipegang sama Uyung mungkin ya, teman aku.
0: Seru ya kayaknya kalau misalkan dilihat itu dari sejarah permusikan di Bandung berarti yeah, kan yeah. Ya spesifiknya dari dulu sampai sekarang gitu.
2: Dulu kan ngebahasan apa dulu teh?
1: Dulu kita, diskontrak.
2: Kan diskontrak dulu kan. Eh zaman separuhan mah setiang listrik kan ya.
1: Iya kalau zaman-zaman diskontrak juga separuh sih sebenarnya ya. Iya,
2: separuh.
1: Kan. Tapi saya juga bentar aku cuman berapa lama lah karena kan aku keburu di black metal lagi.
2: Gitu. Gitu.
0: Oke, okay, berarti dari black metal, diskontrak, terus sekarang industrial, terus berarti berarti yang sekarang itu maksudnya udah bukan eksperimen ya?
1: Bukan.
0: Berarti ini mah udah mateng aja gitu sih konsepnya.
1: Iya.
0: Yeah,
1: yeah.
0: Dan dipikirin banget bagaimana yeah. Bagaimananya EP nanti udah yeah. Mau 5 sampai 6 lagu.
1: Yeah.
0: Showcase-nya pengennya outdoor.
1: Karena di lagu ini aja di Dark System unsur semua genre ada di sini sebenarnya untuk musik-musik dark ya. Hmm? Gotik ada di sana.
2: Ya, gotik ada.
1: Ada kan gotiknya? Terus ada black metalnya juga
0: ya,
1: ada.
0: Ada tadi ya.
1: Terus industrialnya udah jelas.
0: Jelas itu mah kedengeran banget kental.
1: Hip metalnya ada juga yang mungkin core-nya ya.
2: Ya ada. Itu cuma yang Dark System sih tadi sama yang Habit di pas
1: ya,
2: ya risetnya lah kan sama dia dengerin dulu lah.
1: Kalau Habit ada Radiohead-nya dikit lah karena Akis kan Akis Radiohead ya, lah iya, Tom York-nya.
2: Tom York-nya Bandung guys sebagai itu. Tadi dia nanya kan ini genre-nya industrial boleh usut saat ngomongin fisik. Desain fisiknya triplek 3
0: 3. Nah, enggak benar.
1: Oh, bukan triplek lagi ini ya. Polypester.
2: Terus kalian pakai ya, pakai kanopi. Kanopina iya, kanopina pakai tas iya kan sih solar cup.
0: Oh iya berarti pas rilisan ini tuh single tuh berarti kan memperkenalkan nih.
1: Iya, memperkenalkan.
0: Sambil ada jualan merch juga enggak?
1: Ya, kita rencana kita bikin beberapa merchants termasuk ya dari t-shirt ataupun apapun ya. Tapi itu ntar mungkin dikombin sama CD ataupun kaset.
0: Oh, berarti ya. Agustus ini tuh udah
1: ya udah mulai lihat inilah dana dulu ya. Ya kecuali ada yang backup. Wah, ada yang
0: berani
1: backup
0: sponsor pada masuk. Refresh nih di Bandung nih.
2: Jadi diproduksiin sama yang itu ya tadi yang DJ ya.
1: Ya Roboto Record kita masih di dengan Roboto Record. Terus sama PBRK Musik untuk rumah musiknya kayak gitu.
2: Itu biasanya itu home recording ya?
1: Home recording, ya.
0: Berarti Roboto Record ini tuh ada berapa band sih di dalamnya?
1: Kalau PBRK mungkin ya masuknya ada The Panic juga di sana sekarang.
2: Oh, The Panic sekarang di sana?
1: Ya The Panic. Karena kebetulan aku juga bantuin The Panic juga kan.
2: Tuh. Jarang manggung, pengen nonton bisa waktu di Beat and Bites sebelum itu.
1: Ntar ada di acara Tikpul tanggal 29 untuk tribut temen aku ya kemarin Pani yang meninggal ya, semoga almarhum Husnul Khotimah, minta doanya teman-teman ya. Semoga. Jadi ntar ada acara di sana, ada The Panic main.
2: Ya, gue sok aneh wae. Ya, kita teman juga ada jualan bertanda. Mulai kentang pasir beton.
0: Nggak usah dibacain, nggak bener ini mah.
2: Beda, aing kontraktor mah dah.
1: Itu CEO, dia CEO kayaknya ya. CEO.
2: CEO lah, ya. Bener ya.
1: CEO. Baru datang ini, tapa dari Gunung Kulun.
2: Aneh wae dah tuh. Saya, iya mah tuh.
0: Oke, kita balik lagi nih. Nanya nih, plan terdekat ini kan selain Agustus,
1: ya.
0: Mungkin.

0: mainnya teh kumaha sih? Gak kebayang, Ding, kebayang gak?
1: Kebayang sih kayak si kalau oh ya kayak ini. Ya kebayang sih kayak gitu mah sampling biasa.
0: Tapi megang gitar juga.
2: Ya, bisa main gitar, cuman gitar ruang gerak gak bebas.
1: Iya.
2: Yang namanya vokalis kan harus gerak gitu.
0: Mondar-mandir.
2: Iya. Ya anggap aja lah VA kan. Nah, kayak gitu. Tapi kita kemungkinan ya tetap kita main itu performnya full band. Jadi tetap full band.
1: Oke, yang mau tanya-tanya sok mangga kita buka di juga ya, di TikTok juga ya.
0: Ya, teman-teman nih yang di rumah mau nanya-nanya tentang apapun kepada kita, kepada Lord Detak, monggo.
1: Ini juga ada kayak Azam juga nih. Lord Detak kalau mau jadi band pembuka band luar, mau pilih band siapa?
0: Ih, bagus pertanyaannya. Band influence dari Lord Detak sendiri tuh apa sih?
1: Yang paling dibelatin kemana? Yang paling dekatnya apa?
2: Kalau aku Merlin sih.
0: Si Merlin.
2: Merlin Manson. Sama Nanny Snell, dua itu aja. Dua itu sih.
1: Iya sih, itu pas ngedengerin juga musiknya sama pisan dia mau nyinain Snail gitu
0: si vibe-vibenya tuh
1: vibe-vibenya, sedaknya dendam sistem itu hampir gitu ya.
2: Iya, mungkin Rammstein juga bisa lah. Rammstein. Tapi kalau misal diundang, pengen sama Merlin loh.
0: Amin, kita doain aja. Tantangannya nih, kata Papa Juan, kalau genre seperti ini tuh buat di Indo apa sih?
2: Di Indo itu tantangannya ya kita harus mengedukasi pendengarnya, jujur aja. Karena kan gak semua pendengar suka dengan musik ini ya, terutama genre industrial. Karena ini kan genre tersendiri.
0: Betul.
2: Jadi ya kita harus benar-benar mengolahnya, meramunya.
0: Ya tapi dibilang populer juga musik ini tuh populer.
2: Populer.
0: Iya betul, bisa masuk di style di radio,
2: ya.
0: Gitu. Di TV, zaman MTV kan
2: ya.
0: Sering banget muncul ya. Gitu. Berarti emang bukan apa?
2: Satu yang baru lah.
0: Iya, kayak gitu. Sekarang memperkenalkan lagi.
2: Iya, memperkenalkan lagi.
0: Oke. Buat teman-teman apa? Yang di luar Bandung?
2: Ya.
0: Ada yang bakal diundang enggak nanti pas bulan Agustus? Taben dari mana gitu? Buat pembuka.
2: Kayaknya ada dari Jakarta mungkin ya. Jakarta ada. Tapi beberapa vokalisnya aja sih. Jadi kita collab aja. Ada yang dari Garut juga. Kebetulan dia emang suka musik Korn ya, dia mirip banget lah. Ada salah satu teman aku juga, dia vokalis. Itu bagus sih, kemungkinan ya.
0: Penasaran deh, boleh ya nanti Agustus ya.
2: Yeah.
0: Kita main-main, Ding. Mau,
2: ya mudah-mudahan terrealisasi lah ya istilahnya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan gak ada halangan juga itu istilahnya.
1: Mudah-mudahan aja, gitu ya. Gak ada ini lah. Gak ada apa tuh namanya. Gak ada.
2: Bisa dini.
1: Gak ada halangan.
0: Selama ini mah PR-nya berarti masih banyak juga ya PR-nya ya?
2: Masih banyak sih sebenarnya.
0: Beresin materi, terus nyiapin buat event sendiri.
2: Iya.
0: Itu sponsorship udah ada yang masuk?
2: Udah. Udah
0: ada. Alhamdulillah, udah ada. Itu yang penting nih.
2: Udah ada.
0: Sponsor, Ding.
1: Investor.
0: Ah, kalau solois gini mah pasti ada nih investornya nih. Soalnya kan kalau misalkan produksi musik itu nggak bisa dibilang murah ya?
2: Iya.
1: Bisa.
2: Emang lumayan juga.
0: Gitu, pasti. Nah, kalau misalkan Lord Detak sendiri ini tuh ada orang di belakangnya lagi nggak yang ngebantuin?
1: Selain DJ?
0: Selain DJ produser dan
1: ada Om
0: Akhil mixing mastering?
2: Sebenarnya kalau ini kan kedekatan ya, jadi saling support lah teman kita, saling support. Tapi tetap kita profesional juga bayar mereka kan, tetap. Yeah. Tapi nggak terlalu mahal gitu misalnya ada diskon kayak gitu ya. Tapi
0: harga teman,
2: karya mereka istilahnya kita masukin untuk lisensinya gitu. Jadi kan suatu kebanggaan kan bagi mereka kayak gitu.
1: Ini juga ada yang nanya nih dari Papa Juan, maaf agak personal ya, selain ngeband kegiatan apa yang dilakukan di luar band untuk menopang sehari-hari ya?
2: Kalau aku sih lebih ke EO ya, event organizer juga, terus ngurus-ngurus beberapa band juga ya, termasuk mungkin jualan orang, jualan band.
1: Pegang game manager juga?
2: Ya band-band juga ngebantuin beberapa ya teman-teman. Ya kalau aku sih dulu sempet bantu-bantu beberapa band-band ya, termasuk Rip sempet ya, bantuin-bantuin aja, tapi bukan dimasuk manajemen Rip, bantuin aja untuk Cupu Manik juga teman-teman sempet. Ya jadi gitulah istilahnya. Mungkin kayak orang bilang mah ya. Ya kita bantulah jualin mereka ke Yoyo kayak gitu. Terus aku sering bikin acara juga, kemarin juga nge-MC juga di acara, kemarin juga nge-MC di acara Back to 90s. Yang kemarin Grunge.
1: Oh ya.
2: Nah, itu.

0: juga. Terus ya aku sibukan konveksi juga. Sama TikTok juga, main TikTok.
1: Berarti kebanyakan sih entertain.
0: Ya, entertain, iya.
1: IO-IO-nya tuh berarti musik juga?
0: Musik sama gathering juga. Sama
1: oh, gathering juga.
0: Ya, ya everything about event lah.
1: Ya, apapun event aja. Pokoknya berarti event. Udah ngelotok banget ini mah. Musik udah ngelotok. Event udah ngelotok. Berarti nanti kita lihat nih Agustusnya pasti bakal heboh
2: pasti.
1: Banget.
2: Pasti.
0: Insya Allah.
1: Amin, ya, kita doain.
0: Minta supportnya dari teman-teman.
2: Pasti.
0: Di... yang denger ya, yang lihat di sini ya, minta supportnya semuanya. Semoga sukses terus buat NBH Radio juga ya.
1: Amin. Terima kasih doanya.
2: Cek, kita saya lagi tuh. Okay. Dari yang lain gitu. Ada yang mau nanya lagi juga, silakan, yang kita tinggal tunggu aja di komen yang lain gitu. Mungkin ada pertanyaan lain gitu. Kita juga ini juga baru melihat, mendengar lagunya dari Lord Detak juga gitu. Tapi sama Akis mah udah lama ya?
0: Akis mah udah lama.
2: Barengan
0: udah lama. Karena aku kan bantuin sempat bantuin ya intinya manajemen si The Panic sendiri gitu.
2: Iya sih.
0: Tapi udah kayak keluarga lah kalau The Panic itu bagi saya ya istilahnya.
2: Suka nongkrong di mana gitu sekarang?
0: Kalau sekarang mungkin Akis ya paling ketemu di Cilaki lah ya. Di tempat ada salah satu namanya Green Room ataupun tempat nasi Padang tuh roda alam enak tuh. Nah, di sana anak-anak India ada di sana semua. Udah nongkrong.
1: Nasi Padang enak sih. Ini iya. Kita nabrak makan malam soalnya.
0: Bayangin nasi Kebayang Padang. Nasi Padang kayak gitu.
1: Aduh, enak.
0: Hayalnya tingkat tinggi kalau nasi Padang.
2: Taruskan kalau Detak statement tadi teh ulah. Naon atuh ya teh?
1: Apa sih kamu teh kayak Azam? Yang benar-benar aja nanyanya, ayo.
2: Yang nanya aja, kamu teh.
1: Nah, menurut Lord Detak sendiri nih, perkembangan musik dari zaman awal banget
0: ya
1: bermusik sampai tahun ini, kayak gimana sih perkembangannya?
0: Perkembangannya sih,
1: entah itu komunitasnya.
0: Kalau mungkin
1: itu pergerakannya.
0: Kalau dulu pergerakan solid banget ya. Jujur aja di Bandung solid banget. Sampai sekarang kan mungkin solid ya. Tapi ada beberapa mungkin ya yang berbeda mungkin karena satu mungkin sistem udah susah komunikasi lah ya karena udah kesibukan yang lain gitu kan. Ya, keluarga ini ya, jadi susah ya, gitu.
1: Ya.
0: Terus musikalitas di sini jujur aja kalau Bandung itu karena kota kreatif ya, kota musik. Jadi musikalitasnya keren banget lah. Untuk anak-anak Bandung itu.
2: Di kita mah enggak ada abang-abangan sih.
0: Iya.
2: Enggak ada. Kita mah tetap aja kita yang abang-abangan juga ngebimbing yang anak adik-adiknya. Biasanya suka kayak gitu. Jadi ada gitu, beda sama yang ada gitu di kota-kota lain, beda katanya. Kerasa ada gapnya gitu.
1: Kerasa, kalau disini mah yaudah wet jadi teman gue gitu, nongkrong bareng gitu.
0: Iya, intinya itu gitu. Gak ada lah istilahnya kayak gitu.
1: Betul. Berarti manggung belum pernah, nanti Agustus pertama kali manggung. Showcase EP. Nah, tadi ngedenger juga nih soal konveksian. Berarti produksi kaos juga.
0: Iya.
1: Nah, kaos ini tuh dijual di mana?
0: Kalau aku sama temennya juga ini ya. Ini teh jadi udah sama pihak corporate, udah kontrak sama corporate. Jadi
1: jadi proyekan-proyekan dari corporate. Banyak berarti ya kerjaannya ya, Ding ya?
2: Oh ya, ini mau nanya video clip yang video clipnya yang itu ya, apa tadi
0: Ada Dark System ya, sama In The Name.
2: Nah, itu ada kesulitan atau kayak gimana tentang produksiannya? Gimana?
0: Kalau kesulitan nggak ada sih sebenarnya. Karena jujur aja ya, kita dibantuin salah satu emang kameramen juga terlatih ya istilahnya. Ada salah satu namanya Dika. Dia bagus. Untuk kerjanya bagus banget, profesional. Jadi nggak ada inilah. Sesuai dengan konsep.
1: Jadi nggak ada masalah sama sekali.
0: Nggak ada masalah.
2: Iya.
0: Gitu.
2: Yeah. Aku lihat mah yang itu mah modelnya, wow.
0: Nah, kalau model, Aduh. Ya ini juga model ya, makasih banget buat Tika ya, Tika yang udah jadi modelnya Lord The Tux sendiri itu keren banget karena dia emang stylenya emang seperti itu, dia itu aslinya seperti itu.
2: Gotik bro setelannya, tapi oke sih model-modelnya itu emang model sih.
0: Model dia ya, asli model.
1: Emang profesional.
0: Profesional model.
3: Profesional. Saya tanya lagi tuh punten naros upami Lord The Tux ada kepikiran nggak buat dimulai? They all know. Terus ada lagi.
1: Ya. Strategi apa agar bisa menggaet pendengar Gen Z? Ya,
3: strateginya ada apa nih dari musiknya si Lord The Tux nanti?
0: Ya strateginya mungkin collab dengan Gen Z.
1: Collab dengan Gen Z
3: yang mungkin pengen. Ada, nanti?
0: Ada mungkin ya. Beberapa lagu mungkin ada lantar di ini.
1: Yang paling pengen collab sama siapa nih? Kalau misalkan kita ngomongin Gen Z, band-band Gen Z nih.
0: Wah, 510 kayaknya ya.
1: 510.
0: Itu keren loh. Saya seneng tuh. Keren-keren.
1: Oke.
3: Si Faisal, bro.
0: Itu keren, musiknya keren tuh.
3: Kalau dengerin si kan udah sama Def Dan pernah tuh.
0: Iya.
3: Si Faisal.
0: Iya, Faisal sama si Anggi udah.
3: Iya. Dan ini rambutnya kata. Apa ngomong. Apa isunya mah tiap manggung ada penari
1: bugil.
0: Oh itu mungkin band-band yang dulu ya, mungkin industrial seperti itu dulu
3: ya.
1: Ya oh dulu emang kayak gitu sempat.
0: dulu banyak lah beberapa cuman itu, aku nggak sebutin nama-nama bandnya ya
3: yang ada sama. Yang waktu itu pernah launching di Farm Station
0: ya, Bionic
3: ya.
1: Itu apa itu tuh di atas si ininya latarnya striptis gitu yeah. Atau gimana?
0: Iya, yeah, cuma harus ada itu, ada konsepnya seperti
3: konsepnya
0: itu.
3: Konsepnya kayak gitu. Yeah. Itu bro, lagi kuliah nah. Di ini mau ini ada event si launching Bionic di mana? Farm Station, gas.
0: Yeah.
3: Itu bro, itu gua pas main si Bionicnya. Kayak yeah. Ada penarinya gitu-gitu main yeah. Kayak penari kayak
0: sekolah juga. Kalau Bionic kan Sultan.
3: Tapi sekarang bandnya udah nggak ada.
0: Iya udah nggak ada. Karena kan udah jadi ya di pemerintahan lah.
3: Oh. Jadi si siapanya lupa
0: ya. Andika. Iya. Kebetulan Kang Andika ini kan anaknya Ratu Atut.
3: Iya. pernah cerita sama.
0: Dan dia emang jenius untuk kalau musik industrial Bionic tuh.
3: Tapi emang keren sih Mbak Yuni, dengerin pas pertama itu juga koyel ya denger-denger, tapi emang beda gitu dikemasnya
0: ya.
3: Dulu
0: kan nanisnya banget lah.
3: Nanisnya banget tuh.
1: Tapi dia juga sama solois juga.
0: Enggak. Dia band-band Mbak Yuni tuh band.
3: Gimmicknya kayak bagus atau ya, ya banyak lah gitu gimmicknya tuh ya pakai masker atau kayak gimana ya, touch up lah gitu.
1: Terkonsep
3: ya.
1: Dengan benar terkonsep, gitu
0: ya.
1: Terkonsep dengan benar.
3: 2011 gitu ya, kalau nggak salah 2010 gitu.
0: 2009 itu.
3: 2009-an ya?
0: 2009 film.
3: Pokoknya pas kuliah gitu
0: ya, kan. Nika.
1: Nah, pengen nanya lagi nih tentang Lord The Tux. Lord The Tux ini kan fashionnya tuh industrial yang gotik. Nggak gotik juga ya? Maksudnya nggak, gimana
0: terlalu,
1: sih?
0: Gitu? Sebenarnya kalau fashion kan bisa sesuai dengan tema ya biasanya.
1: Ya, tapi yang pengen ditanyain di situ kan pengen mengkonsep si Lord The Tux itu. Nah. Fashionnya, looknya tuh seperti apa sih?
0: Gitu. Ya sebenarnya kalau Lord The Tux sendiri kalau manggung pakai topeng ya.
1: Oh, pakai topeng. Ya.
0: Cuman.
1: Oh iya.
0: Cuman mungkin kalau untuk kayak gini masa pakai topeng aku.
3: lain dia lain Omobi.
1: Iya.
3: Tadi ada yang nanya juga kalau influence band industrial lokal apa? Ah, cuma katanya gitu dari additional.
0: Banyak sih ada industrial tuh Coil mungkin ya. Coil itu keren banget lah, terus zaman-zaman dulu Ralat mungkin ya.
3: Oh Ralat.
0: Iya.
3: Tapi pernah dengar sih Ralat ya.
0: Termasuk ya industrial, tapi elektronik, mobil derek, elektronik, mobil derek, kalau Smydit dulu. Aku paling sering sih sebenarnya kalau dilihat perform ya, performnya dengan style, dengan fashion kayak gitu, Coil sebenarnya.
3: Iya sih.
0: Zaman-zaman dulu ya.
3: Coil gue sempat dulu pakai penari, kalau ya, bisa duaan
0: ya,
1: gitu biasanya. Iya.
3: Dulu main di Farm Station tuh. Dulu kan sering bisa main di Farm Station ya, si Coil mah. Main pakai yang dua. Wah.
0: Jakarta juga keren-keren tuh Jakarta, ada Sigma Edit itu band industrial yang keren banget lah.
3: Selain Sigma Edit apa? Ada lagi kalau Jakarta teh apa ya?
0: Ada siapa namanya ya?
3: Lupa. Kalau ini kalau Homicide masuk industrial ya? Enggak lah ya.
0: Enggak
1: ya.
0: Homicide mah.
1: Berarti si industrial ini teh gimana ya? Yang di pikiran aku teh seperti
2: kayak makanya dengerin lagu teh Tongeta Pakewene
1: ya,
2: Explore National teh mirip-mirip kayak gini banyak.
1: Cuman berarti secara konsep teh emang dia teh kok bisa sampai ada striptease ya kok gitu gitu.
0: Ya, tergantung ininya kan itu temanya seperti temanya apa.
2: Kayak Marilyn Manson juga kalau misalkan tiap live perform juga kayak gitu.
0: Kayak band-band kan Danzig juga sama kan ada striptease kayak gitu. Kan.
1: Iya sih rock and roll. Enggak juga beda.
2: Beda lah. Marilyn Manson kayak gitu terus ya banyak lah yang kayak gitu.
0: Kan dark ya.
2: Dark.
1: Iya, benar.
2: Tapi emang kalau dari si vokalnya sendiri emang dibuat kayak gitu. Si
0: Lord Letak sendiri ya emang pokoknya kalau untuk scream atau kayak gerok kayak gitu. Ya emang aslinya kayak gitu.
2: Oh, dibuat kan ya beda kan kayak si kayak kau oh, pernah dengarnya si Bayanik juga beda kan, beda kayak gitu. Agak ya low gitu tapi agak ada gayanya gitu. Karena kalau ini kan si Lord Letak mah ada screamnya gitu, gitu ada growlnya juga.
0: Ya kayak gotik juga kan ada suara aku yang gotiknya. Nah itu semua.
2: Apa bedanya sana? Apa bedanya genre industrial dengan pabrik
0: kaltek? Industrial. Bedanya cuma satu. Baja ringan. Ya, baja ringan bedanya.
2: Jelas. Pabrik kaltek.
0: Kadang banyak teman-teman aku tuh kalau TikTok dia nanya-nanya enggak jelas juga, tapi resep gitu ya.
1: Ini sebenarnya resep kayak gitu daripada yang kalau
0: iya daripada serius gitu.
1: Berarti gini sebenarnya dan pabrik kahatek di Ranca Ekek. Bingung tuh jawab berapa kumaha.
2: Dihijikannya itu jeung pabrik etawa jeung pabrik cau. Rumah konsep industrial musuhnya kayak gimana ya cara rumah konsep industrial. Naon sih?
1: Kalau misal industrial jadi genre industri, apakah tetap idealis?
0: Kalau misal industrial menjadi genre industri, apakah tetap idealis? Yang namanya industrial kan pasti industrial ya, industrial elektronik berarti kan itu dia idealis pasti. Idealis, tapi kan idealis juga kita nggak terlalu idealis banget ya istilahnya. Berdasarkan kebutuhan juga.
1: Iya sih,
0: ya, kita nggak munafik kok. Tapi ya tetap di jalur itulah istilahnya.
1: Siapa tetap idealis.
0: Tapi ya tapi nggak terlalu fanatik banget lah. Istilahnya.
1: Yang dua lagu ini idealis sendiri udah mulai keluar nih.
0: Iya.
1: Semuanya udah yang udah kepengen dari awal. Oh pengen bikinnya kayak gini.
0: Iya.
1: Ini berarti ototnya. Iya.
0: Ya makanya aku juga pengen. Kenapa aku collab beberapa musisi? Karena aku pengen perbedaan. Di sana itu ketika aku bikin yang si Habit ya sama Akis, di situ kan udah ada perbedaan, ada Britpop-nya juga kan.
2: Iya.
0: Ada alternatifnya udah jelas gitu.
1: Elemen baru.
0: Nah, itu.
2: Mendingan gini aja, Pohan kan ini sekarang dengan bisa katanya open request, Bro. Mendingan abis ini boleh berarti bisa dengerin lagu ya?
1: Ayo.
4: 15 menit lagi boleh?
2: 16 menit lagi? Oke, masih nanya-nanya aja.
1: Nih, 20.30 sampai 21 open request. Nih. Nanti pengen dong dengerin di iniin.
2: Ya, nanti nih abis ini kita
1: diantrikan.
2: Satu lagi deh apa ya? Tadi tuh namanya tuh judulnya?
1: In the name? Apa?
0: In the name of the justice. Name.
1: Justice.
0: Kalau enggak habit boleh. In the name of justice tuh.
2: Yang belum sih yang ini kok baru ada dua lagu kok yang ini populer
1: coba di bawah-bawahnya di kalau di diskografi
0: Hewit kalau di DSP udah ada kalau di YouTube belum ada
1: show all
2: baru dua
1: nih hebat berada Hewit sama Dark System aja di Spotify
2: tapi nanti kita dengerin yang
0: In The Name ada udah In The Name udah ada di Spotify juga
2: In The Name
0: tinggal cari aja lo dengerin In The Name In the name of justice. Tinggal dicari aja. Ada nggak? Nggak ada lot of the in the name.
1: Oh itu tuh ada toh.
0: Nah itu ada toh.
2: Mana?
1: Wah,
2: lagi. Nah. Kita masukin ke playlist nanti ya. Oke, ada yang nanya lagi nggak, Pohan?
1: Yes. ada nih Papa Juan.
0: Oh iya, ada. Sangat ada sekali ya dengan sistem sekarang ya.
2: Kalau dilihat dari judul lagunya, apakah ada hubungan dengan keresahan keadaan
0: sekarang ini? Pasti ada lah, karena itu kan isi hati lagu itu.
1: Makanya jadi lagu ini teh karena resah.
0: Resah.
2: Dengan pemerintah, dengan sistem yang
0: ada.
2: Jadi kita harus apa?
1: Lawan pakai karya juga nggak apa-apa ya, kita di belakang aja ya.
2: Kita beda jalur. Nah,
0: kayak di In the Name of Justice ini kan keadilannya tidak ditemukan.
1: Apa tuh nyeritain apa kalau
0: ini keadilan yang berat sebelah.
1: Berat sebelah.
0: Iya.
1: Inspirasinya dari politik juga kan pasti.
0: Iya, pasti semuanya gara-gara sistem aja. Jadi nyambung sebenarnya dari In the Name terus ke Dark System terus ke Habit itu semua. Kenapa itu nyambung? Karena ujung-ujungnya dia punya tabiat buruk. Jadi nyambung gitu bikin lagu tuh.
2: Nggak nyoba nanti bikin lagu tentang Palestina tuh gimana?
0: Ya pasti kita bikin peperangan itu war ya. Ya dengan istilah suffernya ya. Ya pasti itu ya kemungkinan dibikin lah pasti. Ya gimana juga Palestina mah saudara kita.
1: Iya, gimana lagi. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi dari A sampai Z, tapi kita belum tahu nih nama dari Lord The Tak sendiri.
2: Siapa nama aslinya?
0: Kalau orang manggilnya Detak, sebenarnya Detak. Tapi kalau nama asli mah Yan.
1: Yan. Oh, tapi sering dipanggil di teman-teman Detak.
0: Tapi kalau teman paling deket aku, semuanya kayak mungkin Abah Andri, terus banyak beberapa orang Jumbrung ataupun underground di Bandung gitu yang lama-lama, ya panggilnya Ade sebenarnya. Karena ada tahunnya Ade Detak kan udah tahu.
2: Nanti si IP-nya. Albumnya udah ada namanya.
0: Iya, yang itu pasti Dark System.
2: Dark IP-nya. System nama IP-nya Dark System aja. Kayak Azam yang Subagja.
1: Arane.
2: Jadi plan ke depan mah beresin dulu.
0: Iya, semua beresin baru kita manggung. Karena kita jujur aja kalau manggung ya nggak terlalu inilah ya edik untuk manggung, tapi kalau ada tawaran manggung ya kita main gitu istilahnya.
1: Berarti banget si Lord The Tak ini dibikin tuh bukan buat manggung.
0: Iya, sebenarnya kan konsep Lord The Tak ini bukan di sini, buat di sini tapi di luar. Jadi target kita tuh manggungnya di luar sebenarnya kayak gitu.
1: Si lirik-liriknya pun kebanyakan nanti juga
0: bahasa Inggris.
2: Iya. Jadi ngambil pasarnya di luar. Kalau di sini ya susah buat masuknya, agak susah gitu. Jadi ya apa tuh namanya di sini mah gimana lagi buat dapetin si animo yang pendengarnya tuh susah.
0: Iya, karena belum bisa keterima mungkin ya di sini itu. Jadi ada beberapa yang bisa nerima, yang ngerti dengan musik tersebut gitu. Kalau yang nggak tahu kan nggak paham, mereka nggak bakal bisa nerima. Tapi kalau di luar mereka itu udah ngerti semua.
1: Berarti lagu ini tuh semuanya didistribusikan nanti buat pendengar yang di luar negeri nih.
0: Iya, itu.
1: Oh, gitu. Iya sih, si Punitif juga secara nggak langsung ya yang lirik-lirik bahasa Inggrisnya itu teh dibeli sama bule-bule teh.
2: Ada
1: yang beli. Sebulannya teh udah rata lah segitu.
2: Itu berarti dengernya dari DSP kayak gitu.
1: DSP kebanyakan tuh dia apa ya, Bandcamp gitu. Belinya tuh dari Bandcamp. Oh.
2: Dan yang caranya gimana buat nargetin pasar di luar?
1: Nah, udah ada strateginya belum nih? Sekarang planningnya kayak gimana nih?
0: Ya, planningnya ya kita istilahnya ya saling komunikasi aja dengan salah satu rekod di luar lah. Intinya itu. Intinya kolaps lah istilahnya kayak gitu. Yang penting kan kalau di sana kan pendengar-pendengar di sana itu lebih apa? Spesifik. Jadi ketika mereka dengar itu langsung MD-nya kan pasti dengar langsung. Oh, ini masuk, baru bisa masuk nih ke label gua nih kayak gitu. Kalau enggak bakal bisa. Mau kita gimana pun juga enggak bakal bisa kalau mereka enggak menerima gitu sih. Karena emang selektif banget kalau luar itu.
1: Jadi ditargetkan untuk bule-bule. Ternyata.
2: Terus sampai sekarang apakah ada titik terang kali ya?
0: Titik terang?
2: Ya, buat nargetin pasar di luar kali gitu.
0: Iya, kita lagi hubungin beberapa teman relasi kita di sana di luar. Jadi untuk beberapa promotion kita di sana di luar. dan udah ada beberapa lah, karena ada beberapa teman juga di sana.
1: Kalau misalnya disuruh mau di luar negeri pasti mau.
0: Iya pasti lah, ya tetap. Tapi persiapan harus benar-benar matang.
1: Iya benar.
0: Iya, karena kita nggak asal-asalan, kita bawa nama loh ke sana tuh.
1: Benar-benar.
2: Tapi nanggung sih kalau misalkan IPO, mendingan langsung
0: album. Iya, ya, makanya sih kita rencana tuh pingin vinil.
1: Ya, bisa sambil jualan kan kalau album kan?
0: Iya itu.
1: Gak kagok gitu.
2: Yang aku kira mah ya di Silk Road The Tarte, ini mah POV dari awam ya gitu. Oh iya, project solo.
0: Nah,
2: project solo ini apa? Apa kayak death metal kayak gitu? Oh, pas dengerin, oh ternyata beda. Ini mah industrial.
0: Ini ada rencana. Pengennya sih pingin sama Hellburger, cuman kan jarang-jarang ketemu juga ya sama anak-anak Hellburger. Ini salah satu Hellburger, ini salah satu band legend industrial khususnya ya di Bandung.
1: Iya, Hellburger mah udah tua-tua ya orangnya.
2: Tua-tua, apalagi vokalisnya.
1: Iya, udah botak gitu. Aduh,
2: botak gitu, pakai kacamata. Embung ah.
0: Mau bukan kayak Hellburger, hardcore Hellburger mah Pabian ya.
1: Iya,
0: Pabian. Helm Project. Nah, oh, aku pengen sama Helm Project, ya. Tapi kalau sama Pabian, aku pengen nih. Pabian hardcore kan? Ini kan legend juga nih, Hellburger. Ya maaf ya, tadi salah ya. Ada Pabian nggak? Pabian tong marahnya, Omat.
2: Iya.
0: Tong marahnya, Yan, Omat ya.
1: Pabian
0: kayak mau liberin nasi Padang.
1: Diajakin collab gimana nih sama Abiannya atau sama Hellburgernya berarti?
2: Eh tapi halus ya kalau bisa begitu.
0: Sama Pabian sih pengennya. Karena bagus, khas, bagus. Vokalisnya khas dia tuh, karakter.
2: Rada biasanya Hellburger sekarang beda sih sama Hellburger yang dulu.
0: Kalau misalnya ada Helm Project, pengen sama Helm Project. Karena aku seneng juga tuh sama Helm Project.
2: Helm Project. Soleh vokalisnya. Soleh.
0: Wah, Soleh Pisan, vokalisnya sama Soleh Pisan.
2: Soleh Pisan. Osok iya, rajin sholat nah.
0: Iya.
2: Gemar menabung. Ini sok bere-beas karena
0: jadi emang dulu zaman-zaman di era tahun 90-an separuh ya. Aku seneng tuh band-band kayak Hellburger, Helm Project, Lost My Deed, ya Puppen. Ya aku paling seneng lah, termasuk black metal, Hellgat, Sacrilegious, jadi nerap semua.
1: Tahun 90-an.
0: Ya, Burger Kill, Sonic Termen mungkin dulu.
2: Banyak. Ya sekarang band-band itu masih ada sih orang-orangnya, tapi kayak gamarana gitu, tadi terus gede, ya sekarang mah kayak gitulah banyak.
0: Nah makanya aku pengen band-band industrial yang dulu itu pada yuk naik berkaya sini. Lagi yuk, ya terutama Ralat, ya Mobil Derek, yuk main lagi gitu.
1: Tapi itu nggak kenal semuanya.
0: Ya kenal itu teman-teman semua.
1: Teman-teman semua. Ini udah pada sibuk berarti ya.
2: Semua masing-masing ya sumber keluarga, jadi ya susah dulu mah ya ini kan bisa lah gampang-gampang itu. Oh tiba-tiba Joklab yang Juicy Lucy gimana aja.
0: Oh kalau tiba-tiba Juicy Lucy ya. Ya Juicy Lucy yang ngikutin kita dong.
2: Gue kebayang si Iwan ya.
0: Si Iwan. Ntar jadi industrial R&B.
1: Kalau tiba-tiba diajak sama Juicy Lucy gimana? Aduh, nih aneh.
2: Ada pesan-pesan nggak kalau misalkan buat istilahnya untuk yang penyuka genre industrial rock kayak gini gimana sih di kita gitu di Indonesia gitu?
0: Ya kalau misalnya emang buat kalian yang suka musik industrial, elektronik ataupun eksperimental ya, eksperimen. Terusin lanjutin aja. Tapi ya yang benar-benar gitu. Benar-benar detail gitu.
1: Ya sih, serius.
0: Iya, serius. Kalau enggak diseriusin enggak bisa pasti.
2: Tapi kalau band-band industrial itu memang kebanyakan sampling sih.
0: Iya.
2: Kebanyakan sampling. Kalau dengerin Coil juga kayak gitu kan. Si kalau Leon main drumnya kan kayak gitu kan. Dia suka di sampingnya. Dia suka pakai laptop kan gitu kan. Dia kayak yang sekarang-sekarang kayak gitu.
1: Si industrial ini dekat banget sama techno berarti ya.
0: Iya. Iya. Iya. Karena kan elektronik.
2: Iya, musiknya. Tapi kan sekarang juga ada kan kayak band yang elektronik kayak gitu. Misalkan kayak di luar negeri mah ada namanya elektronik apa sih namanya teh?
0: Electronic System.
2: Bukan. Electronic Cowboys, kalau nggak salah. itu kan liriknya teh ada yang cleannya, ada yang screamnya, tapi dicampur sama dikemasnya teh ada sampling yang dedak-dedak-dedak.
0: Iya, iya.
2: Gitu. Ada teknonya gitu. Ah, sekarang lagi ramai juga yang kayak gitu.
0: Iya, ada. Itu juga ada banyak kayak
2: si lagunya Isyana Saraswati yang baru tah.
0: Ah, sama ya kayak gitu.
2: Nah, kayak gitu tah.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Itu lebih ke elektronik gitu. Elektroniknya tuh tapi metal gitu.
1: Jadi secara enggak langsung lagi naik juga genre ini ya.
0: Iya. Ada yang band baru juga namanya Kim Dracula. Uh-huh. So, itu keren banget.
1: Itu barat.
0: Luar, kayak luar. Kayak barat itu. Aku seneng itu. Itu semua jazz ada di sana, elektroniknya ada semua.
1: Oh, sangat
0: oke. Kim Dracula itu keren-keren. Dan musiknya emang pokoknya ngeri semua itu, gabungan semua ada. Pokal-pokal scroll kayak gitulah udah. Sampai ada salah satu dia featuring-nya ya, collab-nya sama Jonathan Davis.
2: Jonathan Davis. Korn.
0: Ya.
2: Korn.
0: Kim Dracula feat Jonathan Davis.
2: Secara literasi lirik ada ciri khas enggak si genre industrial ini tuh?
1: Iya benar, aku juga belum enggak si emang si industrial itu emang membahas politik kah?
2: Atau
0: kalau si Lord Detak sendiri gitu. Kalau sebenarnya kalau Lord Detak kan sekarang itu lagi ngebahasnya ya itu, karena kan nyambung ya. Tapi kemungkinan kesana-kesana mungkin alam, mungkin ini kan ya tergantung ya. Main. Sama aja kayak Melin kan emang liriknya apa aja sih? Kesenangan.
2: Sih.
0: Prostitusi. Ya. Terus sadisti kan. Kalau Melin kayak gitu kan.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kalau Nancy
2: Snell beda.
0: Iya, beda Nancy Snell juga. Kesakitan kalau disini kan kayak gitu.
2: Tapi kalau Melvin Hanson kalau lihat baca liriknya emang sadistik sih. Saya emang rada
0: triple. Iya, kalau aku enggak terlalu karena aku masih beragama loh. Iya.
2: Di doi mah kan rada-rada
0: iya.
2: Kumaha gitu.
0: Iya, masih kita masih punya agama. Jadi yeah. Ketika sakit pun tuh asal buat diem gitu kan.
2: Jangan coba bikinin dengan gilik dengan keresahan MBG.
1: Tapi ada nggak sih salah satu pemicu nih si MBG ini teh?
0: Ceritanya si lucu nih. Awalnya aku sama si Dolji itu mau bikin lirik MBG yuk. Jadi MBG itu apaan? Pokoknya nama LGBT kan. Tapi nama-nama inisial itulah ya. Nah, terus MBG ini CT kayaknya. Ini mah cocoknya bukan sama Lord Detak nih, sama Kano kata gue, karena aku konten kreator juga kan. Oh. Di pelut makanan. Namanya El Makano juga gitu ya.
2: Oh iya, El Makano. Reviewer ya.
0: Nah, itu cocok sama itu MBG mah kata gue, karena kan konten kreator.
1: Review MBG.
0: MBG.
1: Setiap hari itu mah kalau nge-review MBG mah makan siang aman, gak akan kelaparan.
2: Oke, Mohan, ini kita open request lagu katanya. Boleh buat yang mau dengar juga, boke open request lagu juga ya. Kita di sini kita coba dengerin lagunya dari Lord Detak ya.
1: Oke, yes.
2: Habits ya. Kita coba dengerin.
1: Aku mendengarkan Lord Detak dari tadi penasaran kayak gimana sih? Kan beda nih tiga lagu ini tuh. Soalnya ada yang collab sama Akis, ada yang sendiri, ada yang
0: sama Odoto.
1: Sama Odoto. Pengen tahu nih gimana.
2: Oke, kita dengerin aja Habits dari Lord Detak featuring Akis The Panic.
1: Check it out.
2: This one out.

0: Yo, any sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Boil for the underground podcast to the extreme.
1: Yeay, balik lagi. Sama lagi teman kita Lord Tetak.
0: Yeay.
1: Kita udah sampai nih di penghujung segmen terakhir. Oke. Kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol ya selama berapa jam? Satu setengah jam. Oke, dari kita nggak akan ada tanya-tanya lagi. Gimana nih? Yang silakan nih, Lord Tetap mau promo, mau ngasih tahu apa ke teman-teman, monggo.
2: Oke.
0: Mau sosial medianya apa atau nanti gimana kedepannya gitu? Atau ada rencana buat nanti manggung di mana kayak gitu? Bebas.
2: Oke, makasih sebelumnya buat NBS Radio Dead Air ya. Tentunya buat Brother Reading sama Brother Pan. Thank you banget dan semua kru di sini. Makasih banget. Udah undang saya di sini ya, invite saya di sini. Kalian misalnya yang mau kepoin Lord Tetak bisa di langsung di DSP juga boleh, dengar pendengar tuh di YouTube udah ada channel Lord Tetak juga, Roboto Record, ataupun TikToknya juga ada. Tinggal langsung dikepoin aja, ataupun bisa kalau misal mau undang kita tinggal DM aja langsung, atau bisa lewat Bro Iding juga.
1: Poles setik mah.
2: Oke, pokoknya gitu.
0: Siap Abi mah, masukin mah.
2: Ya, pokoknya bisa. Buat kalian semua para pendengar NBS tetap berkreasi, berkreativitas, pokoknya berkarya lah. Karena itu ciri seorang seniman, musisi itu karya. Harus punya karya ya. Oke. Itu aja sih.
1: Oke, dalam waktu dekat ini si EP ini bakal keluarin di mana nih? DSP semuanya kah? Ataukah di mana dulu?
2: Kita di pastinya di DSP dulu.
1: DSP dulu
2: semuanya.
1: Berarti lagu duluan ya?
2: Ya.
1: Bakal ada video klip lagi nanti.
2: Ada. Karena kita lagi bikin beberapa video klip juga untuk yang collab. Kemungkinan secepatnya.
1: Oke. Ya. Yang collabnya siapa aja? Jangan dulu spill.
2: Iya.
1: Nanti aja langsung. Buat tanggalnya, kapannya?
2: Tanggal pokoknya bulan Agustus kita udah launching.
1: Agustus.
2: Sama collab beberapa brand produk ya, ada launching produk juga. Kebetulan kita yang isi juga. Jadi tanggalnya belum
1: keluar.
2: Masih rahasia ya.
1: Tapi nanti pasti di sounding di Instagram
2: dan,
1: ya.
2: Dan itu pasti musisinya banyak.
0: Banyak sih.
1: Kita doain ya semuanya biar lancar-lancar sampai Agustus, acaranya sukses selalu.
2: Amin.
1: Si Lordnya juga pada sehat.
2: Amin.
1: Semua tujuan-tujuan dan misinya bisa tercapai.
2: Amin ya rabbal alamin. Ya.
1: Oke, begitu saja dari kami.
0: Tadu. Alhamdulillah.
1: Ayo naon.
0: Itu iya bisa ada yang nanya lagi tuh.
2: Apa?
0: Enggak adanya. Nggak ada.
1: Tidak ada, aman. Oke, kita lanjut.
0: Naon jok kalau mana? Ngecan jam sakieu.
1: Kan lagu.
0: Hah? Lagu.
1: Kan lagu.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Udah tuh.
1: Kita tutup saja.
0: Tutup saja ya. Oke.
1: Begitulah keseruan kita hari ini ditemani teman kita Lord Tetak. Mungkin Aiden lagi ngeblank, lagi mikir apa tadi?
0: Ya.
1: Lapar sih karena lapar.
2: Kayaknya lagi mikirin nasi Padang.
0: Padang
2: ngowet.
0: Oke, saya Aiden pamit undur diri.
1: Ya, sampai jumpa lagi di Selasa jam 7 minggu depan. Ya. Saya Pohan dan
2: saya Lord Tetak.

0: Malam, Mbah. Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk, duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Begini, Mbah. Rumah saya itu sudah 2 kali kemalingan, Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya. Supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi, Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu. Di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya, Mbah. Makasih, makasih. Matur nuwun banget, Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan, Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa wih, Mbah? Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah, Mbah, kalau kayak gitu sih nggak usah pakai kayu-kayuan, Mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama Mbah. Rasa kacau. MBS Radio. Any sounds. NBS Radio.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
1: Narkoba bukan sahabat kita.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Any sounds.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Indonesia Kini.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. Itu mah tahayul. 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
2: Pak.
1: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo.
3: "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan.
1: Istri Udin tersenyum, "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
4: Any sounds.
5: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.
0: NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus, oh langsung present aku. Oh, halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bernadia,
2: kita buat menyenangkan.
0: Raisa,
2: okay.
0: Berunggu,
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
5: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan. Namun, batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita. Sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
4: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: NBS Radio.
1: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.
2: Any sounds.

NBS Radio. NBS Indonesia Hits.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu

0: Kamu harus melalui semua ini. Kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini? Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa, dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu, dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang. Berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti, semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya No Bus Sick. Jadi gak ada bus, saya sakit.
3: No Bus No Sick. Gak ada bus, gak asik ya.
2: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
4: systems are offline.
5: Any sounds.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
9: NBS Radio.
10: NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: Any sounds.

Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba!

0: NBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
1: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Any sounds. NBS Radio.
4: Andy Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
5: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
6: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermadia,
7: kita
6: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

0: This is Kuri 2.0. Hari ini aku main ke NBS dan kalau dengar kata NBS yang kepikiran nama aku tuh apa ya? NBS. Nasi bungkus sarden. Soalnya anak warteg. Kalau doa aku ya, aku ngelihat visi NBS ke depan ya bisa jadi future radio kalau menurut aku. Kenapa? Saat radio konvensional sekarang udah kehilangan nyawanya. Sebenarnya NBS itu punya potensi untuk jadi future radio karena NBS mau merangkul teknologi baru, perkembangan baru. Jadi aku optimis banget NBS semoga bisa jadi pioneer Bandung di Indonesia sampai keluar. Gitu.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Demi meraih karir yang gemilang seperti sekarang, Anggun C. Sasmi harus melalui perjalanan panjang. Perempuan kelahiran Jakarta ini bahkan harus rela berpindah-pindah negara demi mewujudkan mimpi terbesarnya sedari kecil, menjadi seorang penyanyi yang karyanya dikenal dan didengar publik internasional. Perjalanan Anggun dimulai sejak ia berusia 7 tahun, ketika sang ayah, Darto Singo, menjadi pelatih vokalnya dan mengajarkan beragam teknik menyanyi. Hingga akhirnya tahun 1986, ia berhasil merilis album solo berjudul Dunia Yang Aku Punya. Meskipun album perdananya tidak mendapat reaksi yang diharapkan, Anggun tidak patah semangat. Pada 1989, ia kembali merilis album bertitel Mimpi. Album ini menelurkan dua single yang bahkan masih terkenang hingga sekarang, yaitu Mimpi dan Bayang-Bayang Ilusi. Setelah namanya makin tenar di tanah air, ia justru tidak berpuas diri. Anggun memutuskan untuk melebarkan sayap. Inggris jadi negara pertama yang dituju. Namun perjalanan rupanya tidak semulus itu. Demo yang dikirimkan pada label rekaman selalu ditolak dan mendapat reaksi negatif. Akhirnya Anggun memutuskan untuk hijrah ke Perancis pada 1995. Pertemuan dengan produser Eric Benzi akhirnya membuatnya semakin dekat dengan mimpinya. Pada 1996, ia resmi menandatangani kontrak dengan Sony Music Entertainment. Album Snow on the Sahara resmi dirilis pada tahun 1997 dan dijual di 33 negara di dunia. Ia pun mendapat beragam penghargaan, salah satunya adalah menjadi penyanyi Asia pertama yang berhasil menjual album terbanyak di luar benua Asia. Pindah ke Perancis sepertinya memang membawa keberuntungan bagi Anggun. Setelah berhasil merilis album internasional pertamanya, ia juga akhirnya berhasil mengadakan tur internasional pertama di Amerika Serikat pada 1998. Kesuksesan karir itu bahkan terus berjalan hingga sekarang. Ia berhasil melahirkan 16 album berbahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis sekaligus. Pemilik suara kontra alto ini sekarang telah dikenal sebagai salah satu diva kebanggaan Indonesia. Ia berhasil membuktikan bahwa musikus Indonesia pun punya potensi yang tidak kalah hebatnya dengan musikus Eropa dan Amerika Serikat. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
1: NBS Radio.
2: NBS adalah Nata Bewara Suara. Kami sebuah media digital streaming Indonesia yang dipancarkan dari kawasan timur Kota Bandung dari ketinggian 1818 meter. Kami mengudara dengan dukungan teknologi streaming dan kualitas HD. Voice of America merupakan partner kami yang selalu berkontribusi terhadap berita aktual baik dari dalam dan luar negeri. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Salam dari kami untuk Anda. Nata, Dewara Suara.
1: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: Selamat malam, Mbah. Maaf, atuh Kakom teh mau mengganggu.
1: Iya, silahkan masuk. Ada perlu apa, Nduk?
0: Ini, Mbah, suami Kakom teh ini susah sekali bangun pagi. Hobinya tuh main begadang, weh. Main domino, main naon, ah meliur Kakom mah. Lamun dibangunkeun teh, da atuh mah suka marah-marah. Sampai pernah mau dipecat itu di kantornya. Karena jarang masuk itu teh. Gimananya, Mbah? Biar itu suami Kokom teh rajin bangun pagi, gak suka begadang lagi, diliur Kokom memerhatikan anak oge dan bari.
1: Oh iya, saya tahu suamimu tuh suka nongkrong di pos sekuritinya Pak D kan. Dia juga suka sabung ayam, bawa ayam kemana-mana.
0: Iya bener, Mbah.

0: bias itu saya selalu ingat siapa yang bilang nikmatnya bersama seseorang yang kita cintai. Ya. Kalau saya MBS ngobrol biar santai.
1: Siapa sih? Aku lagi sama lagi ya MBS. Mana bisa sarua?
0: Sama sama. Kalau buat doa buat MBS, kalau dari kita sih kita selalu berharap kalau MBS bisa jadi salah satu media yang membantu teman-teman musik di skena ini, amin, biar bisa mereka membantu promo single-single lagu-lagu mereka di radionya. Harapannya mungkin sama ya dengan adanya MBS ini semakin memperluas apalagi kayak promo-promo dan lain-lainnya. MBS.
1: Nanti kalau kita bikin single lagi bareng lagi ya.
0: Jangan lupa dengerin lagu kita yang baru yang judulnya Hilang di MBS. Kalian bisa request lagu kita di sini atau dengerin. Pokoknya minta deh ke MBS yang banyaknya lagu Hilang dari Mino Drama.
2: Oke, bye-bye.

0: secapa ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
4: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
5: Di sebuah RSJ di Kota Bandung, ada seorang pasien, sebut saja namanya Ujang, yang akan dites oleh sang dokter untuk melihat sang pasien sudah sembuh atau belum. Jang, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu udah keluar dari rumah sakit ini, kamu mau ngapain? Saya mau beli tanah untuk buka kebun karet, dok. Wah, bisa juga Ujang berpikir seperti itu. Kayaknya si Ujang ini udah sembuh. Ujar dokter dalam hati. Lalu si dokter bertanya kembali. Setelah menghasilkan banyak karet, kamu mau ngapain lagi? Yang jelas karetnya mau saya bikin ketapel, dok. Si dokter pun kaget dan kecewa, ternyata si Ujang belum sembuh. Dan merasa perlu 1 tahun lagi dirawat di sini. Lalu, 1 tahun kemudian dokter bertanya lagi kepada si Ujang. Jang, kalau kamu sudah boleh keluar dari sini, apa rencana kamu? Saya ingin beli motor, dok. Dokter pun tersenyum puas, tapi dokter teringat kejadian tahun lalu dan bertanya kembali. Memangnya beli motor untuk apa? Ya, untuk jalan-jalan lah, dok. Wah, ini perkembangan besar. Kemudian dokter pun mengetes lagi. Jang, misal di jalan motor kamu bocor, apa yang akan kamu lakuin? Ya, saya buang aja motornya, dok. Tapi sebelum dibuang, saya lepaskan ban dalamnya. Lalu, karetnya saya bikin ketapel. Sambil mendengus kecewa, si dokter pun berkata dalam hati, mungkin perlu 1 tahun lagi. Tak terasa 1 tahun berikutnya pun sudah datang kembali. Si dokter kembali menemui Ujang untuk melihat perkembangan jiwa dan mentalnya. Dan si dokter pun tetap dengan pertanyaan yang sama. Jang, kalau kamu sudah keluar dari RSJ ini, apa rencana kamu? Saya mau menikah, dok. Bagus, umur kamu memang sudah pantas untuk menikah. Nah, setelah menikah, kamu mau ngapain, Jang? Ah, dokter macam tidak tahu saja. Ya, berdua sama istri di kamar lah, dok. Saya buka baju istri saya buka roknya, lalu saya buka celana dalamnya. Terus, kamu mau ngapain lagi, Jang? Si dokter yang antusias mendengarnya pun makin yakin dengan kesembuhan si Ujang. Kemudian, Ujang pun kembali menjawab. Setelah itu, saya ambil karet celana dalamnya, dok. Lalu, saya bikin ketapel.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Masalah adalah tantangan. Sobat NBS, bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya ya. Namun masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang kepada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula ramuan hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Menjerit ketakutan, "Matilah aku." Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Bila kita tak berani mengatasi masalah, kita tak akan menjadi seseorang yang sejati.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, on.
3: Halo semua, kami dari Misi Jabarat 2026.
4: Menurut kami, MBS itu
3: nyaman bareng sister.
4: Harapannya, semoga MBS makin asik,
3: makin seru,
5: makin bisa mendatangkan tokoh-tokoh yang lebih keren lagi, dan makin berkembang.
6: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania, Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
7: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
8: Percayakah kamu bahwa ada satu kata ajaib yang kalau kamu ucapkan kata ini terus-menerus setiap hari, maka hidupmu akan berubah, berkatmu akan bertambah, dan kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu tahu satu kata ajaib itu bisa mengubah segalanya, maukah kamu mulai untuk mengucapkannya? Dan satu kata ajaib itu adalah thank you. Terima kasih. Ya, kalau saya dikasih berkat dan rezeki yang banyak, pastilah saya akan berterima kasih. Tapi kalau hidup sengsara, susah, apa yang bisa disyukuri? Nah, disitulah ajaibnya. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak. Dan dia akan memiliki hal yang berkelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika kamu mendengar kalimat tersebut, mungkin terbersit di pikiran kamu. Ih, kok gak adil banget sih? Masa siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak? Kan dia udah punya. Harusnya siapa yang sudah memiliki, ya udah, kasihlah ke orang yang belum memiliki. Bukankah harusnya seperti itu? Tapi kenapa siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak dan dia akan berkelimpahan? Dan justru yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya cuma sedikit itu akan diambil darinya. Masa sih seperti itu? Ada yang salah kali ya? Salah ngetik kali? Salah interpretasi kali? Gak mungkin dong. Bener gak sih? Coba pikirkan baik-baik. Yang kaya malah jadi kaya. Yang miskin malah diambil. Apakah seperti itu? Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Kalimat tersebut benar sebenar-benarnya. Tapi coba lihat dan coba perhatikan baik-baik. Apa yang dimiliki? Yang dimiliki adalah gratitude atau rasa syukur. Siapa yang memiliki rasa syukur, dia akan diberi lebih banyak dan dia akan memiliki kelimpahan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya, maka apapun yang sudah dimilikinya akan diambil darinya. Ya, rasa syukur itu begitu powerful. It's like a magic. Kalau dalam sulap selalu ada kata abrakadabra yang bisa mengubah segalanya. So the magic word in our life to make your life magical is to be grateful. Satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu adalah terima kasih. Thank you, thank you, thank you, and thank you. Jika kamu memiliki rasa syukur, kamu akan terus diberi, dan terus diberi, dan terus diberi. Tapi ketika kamu bersungut-sungut dengan apa yang sudah kamu miliki, maka perlahan demi perlahan, hal tersebut akan diambil lagi darimu. Dan ini adalah sebuah hukum alam. Bukan hanya untuk agama tertentu, tapi untuk semua agama dan semua kepercayaan. To be grateful, to have gratitude. Ketika kamu bisa merasakan detak jantungmu, ketika kamu bisa mendengarkan suara nafasmu, dan berkata, thank you, thank you, thank you. That's gratitude. Itulah rasa syukur. Oh iya, ngomong-ngomong ketika saya bilang gratitude, itu bukan hanya tentang menjadi orang yang tahu terima kasih ya. Karena kalau saya tanya, apakah kamu orang yang tahu terima kasih? Hampir semua orang pasti akan menjawab bahwa mereka tahu berterima kasih. Karena ketika kamu diberi sesuatu, pasti kamu akan bilang terima kasih. Itu namanya orang yang tahu terima kasih. Ketika ada kebaikan yang kamu dapatkan, kamu berterima kasih. Tapi orang yang terus bersyukur adalah mereka yang tetap bisa bersyukur sekalipun tidak mendapatkan sesuatu. Mereka tetap bisa bersyukur sekalipun mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda dari harapan. Mereka tetap bisa bersyukur sekalipun mungkin harus kehilangan. And that is gratitude. That's being grateful. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi, ketika sekarang kamu tahu satu kata ajaib itu yang bisa mengubah segalanya, ketika sekarang kamu tahu satu kata ajaib yang bisa membuat berkatmu bertambah, membuat kamu lebih bahagia, maukah kamu setiap hari membiasakan diri untuk mengucapkannya?
7: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
6: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
1: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: Any sounds. NBS Radio.
4: Fakta-fakta dunia.
5: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
6: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya Nidewi Dewi bersyukur selamanya.
7: Doa dan harapan
6: untuk NBS. Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
7: Terima kasih.
8: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Pade, dari mana sih? Sibuk pisan katanya Lina. Mondar-mandir sampai pos ditinggal kosong. Ih.
4: Itu. Tadi lagi lihat rahasia masker, banyak yang kena pada enggak pakai masker soalnya, Kom.
3: Lagian pada bandel sih, udah dikasih tahu berkali-kali. Masih we banyak yang enggak pakai masker. Heran kok, Kom Oge.
4: Tapi gua heran, Kom. Kemarin 2 kali gua lewat lupa enggak pakai masker padahal lo. Tapi enggak ditahan, dibiarin lewat gitu aja. Apa pada takut sama gua kali ya?
3: Bukan takut, Pak De. Pak De mah kan pakai masker sama enggak tuh sama aja. Ada bedanya. Orang-orang kira mah Pak De teh pakai masker terus. Padahal mah aslinya mah henteu eta teh teu makena naon.
4: Wasem lu, ngelendek gua mulu lu, Kom. Lu pikir muka gue datar kayak triplek. Enak aja lu. Dasar pokom marikom.
3: Bukan datar kayak triplek, Pak De. Tapi masker sama wajah Pak De itu sama, enggak ada bedanya. Sama-sama hitam.
5: MBS Radio. Fakta-fakta dunia.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Hai, saya Natanadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: NBS Radio. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

0: Halo, kami dari
1: Muskaber.
0: Maaf, lupa lagi.
2: Kalau lihat NBS.
1: Oh ya, oke. Halo, kami dari Muskaber. Kalau ngelihat NBS, yang saya tahu sih nonton bareng si sayang.
0: Ah, kalau dari saya nuboga sinyal. Nuboga siaran.
1: Nuboga siaran. Siap. Jangan apa? Selalu dengarkan NBS dari
2: Indonesia.
1: Indonesia untuk
0: dunia.
1: Dunia. Dari untuk apa?
0: Untuk dunia dari Indonesia untuk dunia.
3: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi. Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Lingkaran waktu yang tidak berujung. Sobat NBS, betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita ya. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyahduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung. Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
6: Fakta-fakta dunia.
7: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan.
8: Playing the music you love. NBS Radio. Dari Indonesia. Untuk dunia.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Muhammad Tulus, atau yang lebih dikenal dengan Tulus, lahir di Bukit Tinggi 20 Agustus 1987. Ia memulai debut albumnya pada tahun 2011 dengan diproduseri oleh Ari Renaldi dan diproduksi oleh perusahaannya sendiri, yaitu Tulus Company. Album pertama Tulus ini dirilis pada 28 September 2011. Ia sendiri menciptakan semua lagu dalam album ini, sekaligus menjadi co-producer. Sejak album pertamanya dirilis, karya-karyanya mulai banyak diminati oleh masyarakat luas. Inilah mengapa ia kemudian meraih beberapa penghargaan untuk album pertamanya dan menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada bulan Januari dan Februari 2012. Di tahun-tahun berikutnya, ia semakin produktif. Ia juga mengadakan konser pertamanya di Bandung pada 28 September 2011 dengan judul Tulus, An Introduction. Selain itu, Tulus telah meraih kurang lebih 50 penghargaan, mulai dari bidang musik maupun sinematografi. Tulus juga telah melakukan kolaborasi dengan berbagai seniman, seperti ilustrator, desainer grafis, art performer, videografer, dan fotografer. Nama seperti Davi Linggar, Melati Suryodarmo, Peppermint Puppet Center, dan Kendra Paramita adalah 4 di antara banyak nama lain yang pernah berkolaborasi dengannya. Tulus telah melebarkan jangkauan karirnya ke luar negeri. Lagu-lagunya diminati oleh pendengar dari Malaysia. Selain itu, lagu Sepatu juga telah diubah menjadi versi bahasa Jepang berjudul Kutsu. Kemudian ia juga dipercaya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan Asian Games 18 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hingga saat ini, Tulus telah merilis 3 album, yaitu Tulus, Gajah, dan Monokrom. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Radio.
2: NBS radionya kita semua. Radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, entah di Bandung Unggul ini tekan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-gara. Amin ya robbal alamin.
0: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: kita dari Olahraga Guys.
1: Aku Arik.
2: Dan aku Dimas.
1: Menurut aku, NBS itu nongkrong bareng sehat.
2: Menurut aku, NBS itu network bugar sehat.
1: Harapan kita untuk NBS, terutama dari aku, semoga NBS bisa lebih berkembang lagi dan lebih jaya lagi di dunia ini.
2: Oke, kalau dari aku sendiri itu, NBS itu mungkin semoga selalu menghadirkan konten-konten yang kreatif lagi ya, dan juga mampu menginfluence dari banyak pendengar di luar sana dan bisa nge-reach out dari berbagai macam komunitas dan juga membawakan berita ataupun acara-acara yang menarik.
3: Hey Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: Siang Teh Kokom, ngapain lu nyempil di pojokan? Daripada bengong, bikinin kopi atuh dah. Kopi hitam sama gorengan sekalian ya.
6: Eh, ada Kang Yuda. Iya sih ya, Pak Kang. Kokom bikinin dulu ya. Eh, Kang Yuda, mau dikusut gitu mukanya. Lagi banyak masalah ya, Kang?
5: Iya nih Teh Kokom, di kantor bakalan ada pengurangan. Banyak yang dipecat kayaknya nih. Gak tahu. Siapa yang bakal dipecat?
6: Ya ampun Akang, sing sabarnya Kangnya. Siapa tahu Kang Yuda mah gak termasuk. Emang iya sih Kang, sekarang mah lagi musim pemecatan di mana-mana teh. Palahur.
5: Kira-kira Teh Kokom ada kagak ya pekerjaan yang nyantai, gak banyak gerak, tapi gajinya tinggi, banyak bonus lagi. Ada kagak ya?
6: Eh ada Akang, di kantor pos. Gaji nanti 10 juta yo. Kerjanya tuh cuma duduk-duduk aja seharian. Tuh ngerjakan nanaon.
5: Beneran Teh Kokom? Kerja apaan tuh?
6: Gil Akang, Kang Yuda teh cuma duduk-duduk aja di samping petugas pos. Kepala Kang Yuda teh dijadiin bantalan stempel. Itu stempel cap pos anu pake martil kayak geningan.
5: Sialan lu. Enak aja, masih kepala gue di partin. Pecah dong. Ah, kacau nih Teh Kokom.
6: Atuh dah si Akang mah meni ayo-ayo wae. Mau gaji tinggi tapi gak mau gerak kerja. Mana ayah tuh Kang, wayah kieu mah. Mimpi si Akang mah tuh dah ah.
7: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
8: NBS Radio. Fakta-fakta dunia.
9: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50 ribu penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
10: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
8: Any sounds.
11: Any sounds.
8: Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: There is a story.

0: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air? Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
3: Suatu hari, Udin yang sedang duduk satu bangku dengan temannya yang bernama Yanto, tidak sengaja melihat isi galeri di HP Yanto yang sedang melihat-lihat isi galerinya di HP-nya sendiri. Udin yang melihat isinya pun dengan kaget langsung bertanya, "Hei Yanto, lu maho ya?" Yanto yang kaget pun menggeleng sambil berkata,
4: "Hah, ya enggak lah Din."
3: Enggak-enggak gimana, itu buktinya ada foto lu yang mesra banget sama cowok.
4: Pak.
3: Yanto pun tersenyum canggung.
4: Bukan, mirip aja tuh, itu bukan aku.
3: Udin pun tanpa ragu membuka video yang ada dalam galeri. Pakai ngeles lagi lu, ini videonya, lu lagi mesra-mesraan sama cowok. Yanto yang seperti ketangkep basah pun panik dan buru-buru menjelaskan.
4: Bukan aku yang maho Din, tapi pacar aku yang maho.
5: Any sounds.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bernadia
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
2: okay.
0: Berunggu

0: Evi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi, cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: Halo, kami Close Head. Saya Lam Lam.
1: Saya Tio.
2: Aku Saprol.
3: Aku Bob.
0: Aku Lam Lam lagi. Oke.
1: Lam Lam.
0: Pertama kali lihat huruf NBS. Jujur, pertama kali lihat huruf NBS, ingat sepatu.
4: Apa?
0: New Balance sepatu berarti. Kalau kamu Bob apa Bob?
4: Tio dulu.
1: Karena jalannya sedikit curam ya. Jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
3: Kalau aku pertama lihat huruf NBS ini radio. Nah, bagus sekali.
0: Aduh, aku belum dapat.
3: tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS udah Nata Bob si Mowi Bowo.
0: Udah deh.
3: Untuk NBS semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
1: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: Jawa Barat.
1: Saya Siti Sundari, Wakil Ketua NBS. Itu menurut saya singkatannya, niatnya jadi satu. Semoga sukses harapannya.
2: Halo, saya Hani, saya Wakil Sekretaris Satu. Menurut saya NBS itu Network Business Smart.
3: Halo, saya Nani Hastuti, saya Ketua DPW PPUM Jawa Barat. Menurut saya NBS itu pada hari ini adalah new beginning start. Jadi doa dan harapan kami sesuai dengan tadi singkatan new beginning start, semoga NBS bersama dengan PPUM dan para perempuan UMKM kita bisa berkolaborasi bersama membangun perempuan yang lebih berdaya, maju, dan perempuan-perempuan yang juga sesuai dengan kodratnya sebagai ibu dan istri yang baik. Amin. Terima kasih.
4: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
5: Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik dengan tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi, di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal, maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta, maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidup. Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja, sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia 1 hari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia 1 bulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia 1 tahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia seumur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi, ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang

aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.